0: Menurutnya, pengenalan adat istiadat sejak dini akan membentuk karakter siswa sekaligus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami norma dan budaya lokal, para pelajar diharapkan mampu membedakan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai adat yang bertentangan dengannya. Sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan pendidikan berbasis budaya, pemerintah Provinsi Jambi saat ini tengah menyusun buku muatan lokal tentang adat istiadat Jambi. Buku tersebut akan dijadikan modul pembelajaran tambahan di sekolah-sekolah. Penyusunan modul melibatkan Lembaga Adat Melayu Jambi, kalangan akademisi, serta sejumlah perguruan tinggi agar materi yang disajikan komprehensif dan sesuai dengan nilai-nilai budaya daerah.
1: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96FM Radio Manggis.
2: Heboh dangdutnya, asik goyangnya. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.

0: zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559, Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.

Selamat pagi Sue Manggis, terima kasih banyak untuk Anda masih setia di Seputar Jambi yang menemani aktivitas pagi Anda di hari ini Rabu 22 Juli 2026. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada, tetap semangat dalam aktivitasnya. Dan yang baru bergabung ya, selamat pagi, kita kembali masuk dengan informasi berita selengkapnya.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Jambi menyebut penurunan debit air sungai Batanghari dipengaruhi berkurangnya curah hujan seiring masuknya Provinsi Jambi ke puncak musim kemarau pada periode Juli hingga September. Prakirawan BMKG Jambi, Randi Herdiansyah, mengatakan curah hujan yang terus menurun menyebabkan pasokan air permukaan ke Sungai Batanghari beserta anak-anak sungainya ikut berkurang. Kondisi tersebut mengakibatkan tinggi muka air sungai terus mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Randy juga menjelaskan apabila fenomena El Nino terjadi, kondisi tersebut berpotensi memperparah penurunan debit sungai. Hal itu disebabkan suhu permukaan laut di sekitar Indonesia menjadi lebih dingin dibandingkan Samudra Pasifik bagian tengah, sehingga pembentukan awan hujan bergeser dari wilayah Indonesia. Dampaknya hari tanpa hujan menjadi lebih panjang dan suhu udara meningkat. Kondisi ini menyebabkan proses penguapan air semakin tinggi sehingga tinggi muka air Sungai Batanghari ikut mengalami penurunan. Seiring menurunnya debit air, kondisi Sungai Batanghari kini mulai berubah. Dalam 2 bulan terakhir, hamparan pasir mulai bermunculan di sejumlah titik di sepanjang aliran sungai. Mulai dari Kota Jambi, Kabupaten Muara Jambi, hingga Kabupaten Batanghari. Salah satu lokasi yang terlihat cukup jelas berada di kawasan Tanjung Pasir, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi. Surutnya permukaan air membuat hamparan pasir membentang di tepian sungai dengan luas diperkirakan mencapai sekitar 5 hektare.

Apabila kondisi ini terus berlangsung, dikhawatirkan akan mempengaruhi pasokan air bersih, aktivitas transportasi sungai, serta lahan pertanian yang berada di sepanjang bantaran Sungai Batanghari.

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Jambi memasuki fase yang mendapat perhatian serius menjelang puncak musim kemarau 2026. Satuan Tugas Penanganan Karhutla Provinsi Jambi memastikan berbagai langkah pencegahan dan penanganan telah disiapkan untuk mencegah kebakaran meluas. PLH Dat Satgas Penanganan Karhutla Provinsi Jambi sekaligus Danrem 042 Gapu Brigjen TNI Nyamin mengatakan strategi tersebut saat menjadi narasumber dalam program Jambi Bicara bertajuk Layak Lawan Karhutla dengan Aksi Nyata. Dalam program tersebut, Brigjen TNI Nyamin didampingi Ketua Komda Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Provinsi Jambi Taufik Kurahman. Brigjen TNI Nyamin menyatakan Satgas Karhutla Provinsi Jambi telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak April 2026. Upaya tersebut diawali dengan rapat koordinasi lintas instansi dan dilanjutkan dengan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca yang melibatkan pemerintah, BNPB, serta dukungan sektor swasta. Langkah antisipasi tersebut dinilai penting mengingat luas lahan yang terbakar di Provinsi Jambi hingga pertengahan Juli 2026 telah mencapai 157,54 hektar. Menurutnya, Satgas tidak ingin menunggu kebakaran semakin besar sebelum bertindak. Strategi yang diterapkan lebih mengutamakan pencegahan, deteksi dini, serta respons cepat ketika titik api ditemukan. Penanganan juga diperkuat dengan dukungan armada udara dari pemerintah pusat, sedikitnya 2 unit helikopter waterbombing, 2 unit pesawat patroli udara, serta 1 unit pesawat modifikasi cuaca disiapkan untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla di wilayah Jambi. Brigjen TNI Nyamin juga turun langsung memantau kondisi wilayah rawan melalui patroli udara, sejumlah kawasan yang menjadi perhatian termasuk wilayah gambut di Sungai Gelam dan Kumpe.

Ya, saya Manggis, nanti kita akan balik lagi dengan informasi berita lainnya untuk Anda. Selamat pagi yang sudah siap-siap mau berangkat ke tempat aktivitas ya, yang menggunakan kendaraan pribadi roda 2 atau roda 4. Jangan lupa untuk selalu melengkapi surat-surat kendaraan Anda dan tetap patuhi semua aturan dan rambu-rambu lalu lintas. Hati-hati di jalan, semoga Anda selamat sampai di tujuan aktivitasnya. Dan yang masih setia mendengarkan Radio Manggis dimanapun Anda berada, nanti kita akan masuk dengan informasi berita lainnya. Tetap di program Seputar Jambi.

0: bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai
1: jika sakit lambung, berlanjut. Asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga

Selamat pagi saya Manggis, terima kasih banyak untuk Anda masih setia di Seputar Jambi. Menemani aktivitas pagi Anda, hari ini tepatnya Rabu 22 Juli 2026. Dan kita masuk dengan informasi berita selanjutnya.

Pemerintah Kota Jambi kembali menegaskan komitmennya mempercepat penyelesaian pengadaan tanah untuk pembangunan drainase utama dan revitalisasi drainase Sungai Asam tahap 2 tahun 2026. Selain menjamin proses pembayaran ganti rugi berjalan sesuai aturan, pemerintah memastikan pembangunan proyek pengendali banjir ini akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat yang selama bertahun-tahun menjadi korban banjir. Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi, Rido, mengatakan sebanyak 19 bidang tanah telah menyelesaikan seluruh tahapan pengadaan tanah, mulai dari inventarisasi, penilaian oleh Kantor Jasa Nilai Publik, hingga musyawarah penetapan nilai ganti kerugian. Rido menjelaskan belum seluruh bidang dapat dibayarkan karena sebagian berada di kawasan sempadan sungai yang masih menunggu kepastian regulasi. Dari 19 bidang, ada 9 bidang yang berada di sempadan sungai sehingga pembayarannya masih menunggu regulasi yang diperbolehkan. Sementara itu, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jambi menegaskan pembangunan kolam retensi dan revitalisasi drainase merupakan bagian dari proyek strategis nasional yang harus diselesaikan tepat waktu. Dia berharap seluruh tahapan dapat diselesaikan sesuai jadwal, mengingat pada September mendatang, Presiden Republik Indonesia dijadwalkan berkunjung ke Jambi. Di sisi lain, Wali Kota Jambi Maulana menekankan bahwa proyek ini bukan sekedar pembangunan infrastruktur, melainkan upaya mengakhiri persoalan banjir yang selama ini membebani masyarakat.

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya. Polres Tanjung Jabung Timur terus mendalami penyebab meninggalnya salah seorang anggotanya, Brigadir E, yang menghembuskan nafas terakhir pada Sabtu 18 Juli 2026 dini hari. Kasus ini menjadi perhatian serius jajaran kepolisian. Sejak

berada bersama 4 rekannya yang juga merupakan anggota kepolisian. Kelimanya diketahui mengkonsumsi minuman beralkohol pada malam sebelum korban meninggal dunia. Hingga saat ini penyidik telah memeriksa 5 orang saksi. Selain pemeriksaan terhadap para saksi, penyelidikan juga diperkuat dengan menelusuri bukti digital guna memastikan seluruh rangkaian peristiwa dapat diketahui secara utuh. Dari keterangan para saksi, korban sempat berdiri sebelum kemudian kehilangan keseimbangan akibat diduga dipengaruhi kondisi setelah mengkonsumsi minuman keras. Korban kemudian terjatuh hingga kepalanya terbentur. Tak lama setelah itu, Brigadir E disebut sempat mengeluarkan busa dari mulutnya. Melihat kondisi tersebut, rekan-rekannya segera memberikan pertolongan dan membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Namun, setibanya di rumah sakit, tim medis menyatakan Brigadir E telah meninggal dunia. Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Ade Chandra memastikan bahwa seluruh proses penyelidikan dilakukan secara profesional tanpa menutup-nutupi fakta yang ditemukan di lapangan.

Ya, semoga semuanya itulah rangkuman informasi berita yang kita hadirkan di seputar Jambi untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang selalu setia dan ingin selalu mengupdate ya informasi berita ataupun juga peristiwa yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya. Selamat melanjutkan kembali semua aktivitas Anda dimanapun Anda berada. Tetap jaga kesehatan dan selalu berhati-hati dalam melakukan semua pekerjaannya. Saya DJ Ale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata. Selama menemani saya Manggis, pastikan tetap stay tune terus mendengarkan Radio Manggis karena masih banyak lagi program lainnya akan hadir menemani Anda hari ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapoin dengerin yang lain? Radio Manggis muantap goyangnya. Mainkan.

0: Aduh.
1: Sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium. Dapatkan produk Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

luas 12 km persegi dengan panjang lebih dari 7 km, serta luas sebesar 260 hektare yang membentang searah dengan jalur sungai.

Situs Purbakala Kompleks Percandian Muara Jambi adalah sebuah kompleks percandian agama Hindu-Buddha dengan luas kurang lebih 12 km persegi terluas di Indonesia, yang kemungkinan besar merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu. Pertama kali candi ini ditemukan oleh tentara Inggris yang bernama S.C. Crocker pada tahun 1820 ketika ia ditugaskan untuk memetakan Sungai Batanghari. Candi tersebut diperkirakan berasal dari abad ke-11 Masehi. Candi Muara Jambi merupakan kompleks candi yang terbesar dan yang paling terawat di Pulau Sumatera. Pada tahun 1975, pemerintah Indonesia mulai melakukan pemugaran yang serius.

0: ke-9 hingga abad ke-12 Masehi. Di situs ini baru 9 bangunan yang telah dipugar dan kesemuanya adalah bercorak Budisme.
1: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gata.

0: Pintu air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pas

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Tepat di pukul 9 pagi, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah

saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: selalu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai
1: penyakit
0: jika sakit
1: lambung,
0: berlanjut.
1: Asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis. DJ Lak Lak Sardeng Hoi.

96.6 FM Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya. Selamat pagi Sohib Manggis. Jumpa di hari ini Rabu 22 Juli 2026 bersama Tata Cita-Tata di Semangat Gaya Manggis. Yuk, gabung yuk. Beginilah kalau sedang jatuh cinta mata. Udah kelapak-kelapak belum? Apanya? Semangat kamu. Iya, masa semangat sampai kelapak-kelapak gitu ya. Udah ready semangatnya sama Manggis? Kalau udah ready, silakan gabung dulu di Semangat Gaya Manggis di pukul ini ya, sampai 12 siang nanti. Dan di jam 9 sampai di pukul 11, silakan gabung dulu di WhatsApp dan juga Facebook untuk line telepon ready-nya di jam 11. Udah gas dong, nih udah ready nih. Yuk, silakan komen.

0: zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Ready semangat kamu semua Magis. Kalau udah ready, ya udah. Aku mau pesen. Kira jualan ya? Iya dijual semangatnya enggak? Berapa? Aduh. Ya, yang udah ready silakan gabung dulu di semangat goyang Magis. Untuk line Facebook dan juga WhatsApp dulu ya untuk kita terima saat ini. Line telepon ready-nya di jam 11. Kita apa aja nih ya? Absen dulu deh kayaknya ya. Ya, absen atu-atu nih.

0: Bang Untung Surapati, Sakenar bikin motor jam 70, Abah Wise Hell Sampangan, Batasyawati Maririn, Bos Roma, Edi Sandiki Edi, Mbak Murti, Mbak Mardia, Mbak Susi, Mamah Elo, Bunda Awal. Siapa lagi tuh? Oh iya, Mas Amat, para bunda-bunda Batasyawati, itu Batasyawati udah. Bunda dia pernah ama.
1: Meski harus menanti yang panjang.
0: Bunda Isniati. Enggak update, maksudnya? Enggak afdol kalau enggak update juga untuk perakiran cuaca hari ini ya. Jadi di edisi Rabu 22 Juni 2026, BMKG memperkirakan kondisi di seluruh wilayah kabupaten dan kota didominasi hujan ringan nih sama guys. Dari laman bmkg.go.id menginformasikan kelembaban udara di seluruh kabupaten dan kota pada angka yang cukup tinggi mencapai 99%, yang mana suhu itu bervariasi di kawasan dataran tinggi hingga dataran rendah. Nah ini hampir menyeluruhnya ya, pokoknya di 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi ini akan ada hujan ringan sepertinya ya. Oke, tuh sama yang gitu, tetap selalu cek kondisi cuaca di luar, terus jaga jas hujan yang pakai kendaraan motor ya, atau payung yang lagi mau keluar rumah. Jangan lupa juga jaga kesehatan tubuhnya ya.

tepat di jam 10 pagi. Tetap semangat untuk hari ini. Dari bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

Selamat pagi, selamat jumpa di edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026. Berikutnya informasi berita selengkapnya. Dan sedari harian pagi Jambi Express, Gubernur Jambi Al Haris memberikan apresiasi atas kegiatan pelaksanaan penyerahan murid baru tahun ajaran 2026 hingga 2027 secara adat yang digelar di SMA Negeri 1 Muar Jambi pada Selasa 21 Juli 2026 siang. Kegiatan ini dinilai sebagai inovasi pendidikan yang memperkenalkan kearifan lokal dan adat budaya Jambi kepada generasi muda. Dalam sambutan dan arahannya, Gubernur menyampaikan kebanggaannya karena penyerahan murid baru secara adat ini kemungkinan merupakan yang pertama di Provinsi Jambi, bahkan berpotensi menjadi contoh di tingkat nasional. Dan menurutnya, pengenalan adat istiadat Jambi sejak jenjang sekolah menengah menjadi nilai tambah penting bagi pembentukan karakter dan identitas siswa. Gubernur juga menginformasikan langkah-langkah yang diambil Pemprov Jambi dalam mendukung penguatan muatan lokal adat dan budaya. Dan juga dilanjutkan bahwa Gubernur menekankan pentingnya penanaman nilai-nilai adat untuk membimbing perilaku sehari-hari siswa, membedakan mana yang sesuai adat dan mana yang tidak. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga memuji letak strategis SMA Negeri 1 Muara Jambi yang dekat dengan sejumlah perguruan tinggi dan infrastruktur transportasi yang sedang berkembang. Ia menyampaikan informasi tentang rencana pembangunan jalan tol dan jembatan yang akan menghubungkan jalur menuju Merlung dengan panjang rute sekitar 67 km yang diharapkan meningkatkan konektivitas daerah dan aksesibilitas pendidikan di masa mendatang. Gubernur juga menutup sambutannya dengan menyampaikan dukungan kepada tenaga pendidik dan mendorong peningkatan kualitas SDM. Ia juga menyinggung kemungkinan pengangkatan tenaga pendidik penuh waktu berdasarkan kinerja dan laporan yang baik sebagai bentuk apresiasi dan insentif dari pemerintah daerah.

0: saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update, yang dipersembahkan oleh
1: 96FM Radio Manggis. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.
2: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
3: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
3: Flu.

flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut.

0: dulu tadi Abah Waso udah, Bos Rama juga udah. Halo Kak Murti, Assalamualaikum. Pagi semuanya, alhamdulillah hari ini udah mulai mau ready semangatnya tak. Maaf, mau tanya Tata kemana aja, lama gak dengar suaranya kemarin. Semoga gak kenapa-napa. Hah, kapan? Aku setiap hari di sini loh. Kapan? Yang ada Kak Murti tuh, lama kan gak komen. Ya aku tahu kok kak, tapi kakak masa nggak dengar suara aku kemarin kakak streaming ya? Tapi streaming udah dengar kok suaraku. Aku nggak kenapa-napa, alhamdulillah insyaallah sehat selalu kita semuanya ya. Apa lagunya karena susah yang oke kak Murti. Sama aku. Agung S Media, iya. Assalamualaikum, selamat pagi Jambi. Cuaca mendung-mendung manja. Lagunya Rungkat. Salam sompak saya Manggis, datang bertugas dan makasih.
1: Teman jadi cinta, gemetar tubuhku ketika kau di dekatku.
0: Batas Syawati, yuk kita goyang yuk. Kawasan Pasar Simpang boleh, lagunya Gaspol.
1: Iku bagaimana sikapi?
0: Ada Kak Ririn, kita udah ready dong semangatnya, cakep. Tapi ketan aja deh, sama kopak sama Inggris ya. Ada Rianto juga dari Sungai Gelam. Lagunya dong, jam 7.89. Tarik selimut dah kata kayaknya ya. Pokoknya cuaca menung-menung angin sepoi-sepoi. Ih mantep banget. Makasih ya dari Anto.
1: Sampai kapan tak bisa tersampaikan, hanya sebagai teman.
0: Bunda Isniati tadi nih salamnya dong buat tetangga Bedeng 5 yang lagi dengerin Manggis. Ih cakep, makasih loh. Dan buat Ayu Ida di lorong RT 19 jam besatan. Lagunya apa nih? Aku ma apa nih? Biasanya harus kaku mati nih lagunya nih, aduh. Salam bahagia juga buat Bu Nadia Purnama. Lagunya Boya Buntung aja ya.

0: Nah ini nih Sobat Manggis yang menjadi berita hangat banget. Sampai tadi ya pemandangan yang gak biasa terlihat di sejumlah SPBU. Gak hanya di SPBU, mungkin deket-deket daerah Sobat Manggis ya. Tempat aku juga pagi-pagi udah mengantri seperti ular ya. Panjang banget. Kenapa ini? Jadi sejumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 mengular panjang hingga ke bawah jalan demi mengantri BBM Pertalite. Nah, kelangkaan Pertalite yang terjadi belakangan ini suaminya membuat warga itu harus ekstra sabar. Meski antriannya mengular dan makan waktu lama, ya warga enggan berpaling ke Pertamax nih ya. Tetap di hati Pertalite.
1: Tapi itu hanya
0: gimana ya? Ya udah mah, gue mah juga ngantri kemarin. Untuk full tank langsung isi ya, sama ngisi ya. Ya, pastinya warga pun ada mengaku pasrah ya, dan ya udah lah. Biarlah panas-panas mengantri ya demi ya bisa full tank dah itu isi BBM-nya. Hingga sore hari arus kendaraan juga yang mengantri itu masih terpantau padat. Warga berharap pasokan Pertalite kembali stabil agar aktivitas harian mereka tidak melulu tersita di garis antrian.
1: Sungguh sayang aku tak bisa.
0: Iya benar banget nih. Kenapa ya? Ya semoga lancar aja terus tuh ya. Tidak ada antrian panjang. Oke, ya udah kita goyang lagi yuk. Ada tapi ketat, tetap stay tune.

0: Ketan marai mumet.
1: Tapi ketan. Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal

air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles, gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin, langsung beres. Neo Ultrasilin, produk bermutu Hanson.

0: karena susah yang balik lagi di Semangat Goyang lagi. Banget masih sampai sekarang ya, pada masanya juga viral nih lagu. Ya udah lagi dari saya My Kiss. Semangat lagi buat gabung di sini untuk apa? Telepon dah waktunya ya. Udah ready? Ya, emang ini nih batas-batas ready-nya gitu sih, enggak jam 11 banget deh ya. Jangan pada komen. Ih, enggak terima di komen. Iya, terimalah kok. Ya udah langsung aja 24187-nya. Semangat gue manggis.
1: Yuk bayang yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Udah sampai rumah.
0: Alhamdulillah udah sampai. Iya. Udah lagunya apa Ori ya?
1: Lagunya yang Ori ya. Aku mau lagu aku aja deh.
0: Apa?
1: Lagunya Aduin.
0: Aduh Buyung. Oke, siap.
1: Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Neng Nelly. Semangat Tata. Soal semangat Neng tetap ready kalau ada Tata mengudara. Ih, makasih. Lagu Tang Ting Tung, lagunya buat semua fans Bandar Pemberada. Tata makasih banyak ya. Semangat gue manggis.
1: Goyang yuk. Ya Allah masjid.
0: Iya ya Allah. Ini ngapa? Tarik napas dulu pelan-pelan.
1: Ada kamu Tata dari puskesmas ngecek kehamilan Kak.
0: Siapa? Siapa? Mama.
1: Iya benar.
0: Mama. Ya Allah alhamdulillah.
1: Apaan alhamdulillah gak punya laki.
0: Ada apa dikawin sama apa?
1: Apa tak ya? Ita manis tak?
0: Hah?
1: Ita manis.
0: Ita manis.
1: Ayah ente.
0: Iya, ayah. Oke.
1: Tata pulang hati-hati. Assalamualaikum Tata.
0: Waalaikumsalam. Kaget kan tiba-tiba mama bilang gitu.

0: Semangat Gaya Manggis.
1: Doyannya.
0: Ya, ya. Ini kayak mana nih, agak bergetar-getar ini suaranya ini.
1: Iya, maklum lah.
0: Lagi gak enak body.
1: Bodinya sedikit ada tersenggol tadi tuh.
0: Aduh, siapa yang berani nyenggol-nyenggol?
1: Salah, gak tahu. Senggol langsung sakit.
0: Aduh. Siapalah ya? Ya udah, lagunya apa?
1: Matahariku Bella, spesial untuk diri sendiri.
0: Iya.
1: Selalu ya,
0: sukses. Amin, sama-sama sehat juga ya, Mbak ya. Iya.
1: Salam untuk mamanya, jangan lupa.
0: Terima kasih. Amin.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Udah, ya 3 aja tuh dulu. Lagi ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak banget. Ya, untuk lagunya nanti kita play kok, tenang aja. Ini ada beberapa lagu yang agak ngebeat dulu ya. Kita kasih buat suaminya semuanya. Jadi tetap stay tune.

0: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
4: Alhamdulillah akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
5: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
4: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
6: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

tepat di pukul 11 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Dari bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 96 FM. Berikut informasi berita selengkapnya dilansir dari Harian Pagi Tribun Jambi. Gubernur Jambi Al Haris resmi membuka pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB Poltekkes Kemenkes Jambi tahun akademik 2026-2027 yang digelar di jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Jambi, Jalan Dr. Tazar Buluran Kenali, Kecamatan Tranepura, Kota Jambi pada Selasa kemarin. Gubernur Jambi mengingatkan mahasiswa baru agar memanfaatkan kesempatan menempuh pendidikan dengan sungguh-sungguh. Dan menurutnya, mahasiswa Poltekkes akan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat pada masa mendatang. Ia mengatakan proses seleksi masuk Poltekkes Kemenkes Jambi berlangsung sangat ketat. Dari sekitar 8.000 pendaftar, hanya sekitar 1.500 calon mahasiswa yang dinyatakan lulus. Gubernur menegaskan, lulusan Poltekkes Kemenkes memiliki prospek kerja yang sangat baik karena kebutuhan tenaga kesehatan terus meningkat dan baik di dalam maupun juga luar negeri. Karena itu ia minta mahasiswa fokus meningkatkan kompetensi selama menempuh pendidikan. Selain peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, Gubernur juga menyoroti pentingnya peran mahasiswa yang mana untuk program studi promosi kesehatan dalam upaya promotif dan preventif untuk menekan angka penyakit menular di Provinsi Jambi. Dan beralih ke berita selanjutnya, Gubernur Jambi Al Haris menerima audiensi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perwakilan Umat Buddha Indonesia atau DPP Walubi periode 2025 hingga 2030 daerah Siti Hartati Murdaya di Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Selasa 21 Juli pagi. Audiensi ini merupakan bagian dari silaturahmi sekaligus penyampaian program kerja Walubi periode baru kepada pemerintah Provinsi Jambi. Gubernur juga menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas terpilihnya Sri Hartati Murdaya secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPP Walubi. Dan juga Gubernur menegaskan, pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen menjaga harmoni antar umat beragama sebagai kunci terwujudnya Jambi mantap. Dan menurutnya peran organisasi keagamaan seperti Walubi sangat strategis dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
1: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96 FM Radio Manggis. Heboh dangdutnya asik goyangnya. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Kembali lagi di Smart Goyang Manggis. Yuk telepon lagi yuk.
1: Yang
0: benar 2487, kita readykan lagi nih. Ada siapa Smart Goyang Manggis?
2: Yuk.
0: Alhamdulillah. Abang gimana juga?
2: Ya,
0: sehat, syukurlah kalau gitu. Ya, ada abang mau digoyang sama apa?
2: Kubawa buat saya.
0: Hah?
2: Kubawa.
0: Kubawa?
2: Iya.
0: Oke.
2: Ada lagu tak?
0: Ada.
2: Buat datang, sehat saya.
0: Amin, sama-sama.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.

0: Semangat Gila Manggis.
1: Yuk goyang yuk.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ahmad, sehat ya hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Syukurlah kalau begitu. Aduh. Iya, sama-sama. Amin ya rabbal alamin.
1: Lagunya jadi lupa.
0: Nah, kan itulah.
1: Para teman dan kasih lah udah.
0: Apa antara?
1: Antara teman dan kasih, Mbak Tata.
0: Oke. Iya, siap.
1: Itu waktu dan lagunya ditunggu, Mbak Tata ya.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Semangat Gor Manggis.
1: Goyang yuk.
0: Yuk, kenapa kedinginan bang?
1: Iya, dingin ya.
0: Waduh.
1: Meriang dah.
0: Aduh. Meriang emang hijau. Baru apa? Baru kena hujan kemarin atau kayak mana nih?
1: Ya.
0: Main hujan ya kemarin ya?
1: Iya lah, tak kemarin hujan-hujan.
0: Oh ya ampun, jadi atit kan. Ya,
1: lagunya meriang aja dah.
0: Ah, meriang. Versi apa nih? Kan lagunya ori kalau udah siang gini.
1: Oh, itu minta ori ya?
0: Iya, kalau udah siang kita ori, Bang. Aku ori meriang, enggak ya. Ada enggak ada sih kayak dangdut yang itu ya.
1: Enggak ada ya.
0: Iya, yang lain dong apa?
1: Jadi Roma Irama ya, Kak.
0: Yang mana?
1: Gali lubang, tutup lubang, Kak.
0: Asik. Oke, siap.
1: Ya, makasih, Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat goyang, Manggis.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Alhamdulillah, Ibu Nadia juga sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat. Iya. Lagi di baju nih, tapi mendung pula cuaca.
0: Ah, tuh kan, dimana di dalam aja. Iya, mau digoyang sama apa?
2: Pembaringan terakhir aja, Pak.
0: Pembaringan terakhir, oke.
2: Semangat, jaga kesehatan, hati-hati.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat gue Manggis.
1: Yo.
0: Bang Amar.
1: Ya
0: Yo, Bang. Goyangnya apa nih, Bang?
1: Lagunya apa ya? Kabut November, Bella.
0: Kabut November. Ya. Oke, siap.
1: Makasih ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia ya Sohib Manggis. Nah, jangan lupa nih Sohib Manggis untuk ikutan jalan santai paling heboh tahun ini. Jadi jalan santai HUT Trona JPM ke-22 bersama Jambi Express, tepatnya pada Minggu 2 Agustus 2026 mulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian barat di Trona Jambi Prima Mall Teho ya. Cukup dengan tiket Rp10.000 aja, Sohib Manggis bisa berkesempatan bawa pulang hadiah spektakuler. Ada 1 unit Yamaha Mio M3, 10 mesin cuci, 10 kipas angin, 10 air fryer, 10 blender, 5 smartphone, 5 tablet dan sebuah tabungan BRI berisi saldo Rp1.000.000 dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Ajak keluarga, teman dan sahabat kamu ya. Buruan dapatkan tiketnya karena waktu terbatas. Tiketnya bisa diperoleh di sini di Radio Manggis, bertabur hadiah seru untuk semua.

0: bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai jika sakit.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga

Oke, terima kasih banyak semuanya untuk Suai Magis yang telah bergabung di hari ini, di si Rabu 22 Juli 2020. Selamat gue Manggis yang udah telepon, WhatsApp ataupun juga Facebook ya. Sampai jumpa lagi untuk Suai Magis semuanya, dan terus mantengin 96 FM Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya. Saya tetap ambil diri, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dangdut.

0: ibune. Aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tepat di pukul 12 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Rumah Kajang Lako adalah rumah adat Jambi yang konsep dan arsitekturnya berasal dari rumah suku Batin yang merupakan salah satu suku bangsa asli Jambi. Rumah Kajang Lako ini mempunyai bentuk yang khas, di mana bubungan rumah mirip dengan perahu, yang kedua ujung bubungan bagian atasnya dilengkungkan ke atas dan ke bawah berlipat dua sehingga membentuk segitiga. Rumah Kajang Lako ini bertipologi rumah panggung dengan bentuk 4 persegi panjang, di mana terdapat tangga di bagian depan dan di belakang rumah. Di dalamnya terdapat sejumlah ruangan dengan nama yang unik, seperti ruang pelamban, ruang gaho, ruang masinding, ruang tengah, ruang balik menalam, ruang balik melintang, dan ruang bauman.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
4: Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Mohon maaf dengan Bapak siapa, Pak?
1: Pak Darul dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
0: Apa ya Bapak keluhkan kemarin, Pak?
1: Banyak kemarin, Pak. Pertama, gula darah tinggi. Kedua, gangguan lambung. Ketiga, prostat, darah rendah.
0: Yang Bapak konsumsi ya, dari produk Agarilus, Agarilus apa saja?
1: Konsumsi ini, Agarilus Selti habis 3 botol, Agarilus Herbal Drink 5 botol, dan itu drop 2 botol. Alhamdulillah, semuanya itu kan sembuh kan.
0: Yang Bapak keluhkan selama sakit gimana, Pak?
1: Nggak nyaman badan. Kalau malam-malam itu nggak nyaman badan. Di lambung nih, buang angin terus, pas, buang angin. Panas di perut ini, ya. Kayak ada bara api di perut ini. Saya minum Agarilus itu hilang semua ini. Cuman masalahnya cuman gula darah itulah tinggi sampai 500. Kalau musim durian kemarin 700 gula darahnya. Alhamdulillah gula darahnya normal gula darah ya. Di bawah 200 sekarang. Minum Agarilus itu hilang semua ini. Alhamdulillah buang air malam-malam tuh tak pernah lagi. Kalau dulu kan sampai 5 kali buang air kecil. Sekarang tak pernah. Paling 2 kali. Prostat dulu kan kena gangguan prostat. Alhamdulillah sembuh sekarang. Alhamdulillah. Itu beli Agarilus Herbal Drink.
0: Bagaimana perasaan Bapak terhadap istri yang sudah mengurusi Bapak selama Bapak sakit?
1: Ya kasihan lah. Nah, kita nggak bisa penuhi kan kewajiban kita. Kasihan rasanya. Nggak deh. Masa bangkal aku ya. Nggak deh. Ya kalau menurut pengalaman kita minum obat ini kan, seharusnya kita minum herbal yang berkualitas itu Agarilus. Soalnya aku pernah nyoba kan, habis 5 botol, 9 botol. Nah hasilnya kan rasa, alhamdulillah. Bapak Darul Kotni dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
2: Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang Muslim.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Radio Manggi 96 FM Jambi mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur.
2: Mutiara Hadis
3: dari Abu Amr bahwa dia menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkataan dalam Islam yang dia tidak perlu menanyakan lagi kepada selain beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Artinya, katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian berpegang teguhlah. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah kalimat ringkas dan padat yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab pertanyaan seorang penanya. Dalam dua kalimat ini tercakup makna Islam dan iman. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memperbaiki imannya dengan lisan sebagai peringatan bagi hatinya, dan memerintahkan untuk istiqamah dalam melakukan ketaatan-ketaatan serta meninggalkan seluruh penyimpangan. Sebab tidak dikatakan istiqamah jika disertai dengan adanya kebengkokan yang merupakan kebalikannya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar tetap beriman dan bersikap sederhana, serta untuk tidak berlebih-lebihan dalam mentaati perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib, makruh maupun yang haram.
4: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
6: Selamat siang Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
7: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
6: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
7: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
6: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
7: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
6: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapain dengerin yang lain? Radio Manggis muantap goyangnya. Mainkan.

0: Gatel-gatel di kakiku kok gak hilang-hilang sih?
1: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
0: Bener nih.
1: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
0: Gatel!

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: 96 FM Radio Manggis.
2: Manggis Radio.
3: Dangdut Plus Kota Jambi.
1: Radio Manggis yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Heboh dan dangdutnya
3: asik banget.

Tepat di pukul 1 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

0: himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: Sahabat Sehat Indonesia, produk unggulan CV Mutiara Berlian dapat membantu menyembuhkan berbagai penyakit. Seperti apa produk Agarilus series itu? Berikut informasi dari konsultan kesehatan Agarilus CV Mutiara Berlian, apoteker Mita Aninjaya, sarjana farmasi.
2: Produk Agarilus ya merupakan salah satu produk herbal yang saat ini sudah banyak dikenal masyarakat ya. Sekarang ada beberapa penyakit-penyakit yang mungkin sudah medis, mungkin sudah tidak bisa menangani gitu ya. Kemudian kadang masyarakat mencari alternatif ya produk-produk herbal seperti itu. Nah, kami menyediakan berbagai ragam produk herbal ya, mulai dari produk berbentuk cair, kapsul, dan juga drop seperti itu. Untuk produk-produk Agarilus sendiri sebenarnya kita bahan-bahannya sudah kita pilih ya dari bahan-bahan yang premium seperti itu ya. Kemudian diramu dengan formulasi yang cukup bagus seperti itu, kita menggunakan kita olah di pabrik yang sudah bersertifikat CPOTB ya. Jadi sudah punya lisensi bahwa pabrik tersebut mengolah produk-produk kami dengan cara pembuatan obat tradisional yang baik seperti itu. Nah, harapannya nanti bisa menghasilkan produk-produk yang bagus juga ya, punya nilai kebermanfaatan ya seperti itu. Jadi ketika digunakan punya manfaat farmakologis dan juga untuk meningkatkan kesehatan seperti itu. Nah, kemudian di produk Agarilus sebenarnya ada keunggulan ya, walaupun sebenarnya produk semua unggul ya. Ada dua produk, yaitu produk fermentasi, ada Selte dan juga Agarilus Herbal Drink. Ini berbeda dengan produk fermentasi yang lain, Mbak. Mungkin kalau di pasaran produk fermentasi hanya fermentasi saja ya, tetapi di Agarilus ini kita ramu dengan berbagai ramuan gitu ya. Jadi kita campur dengan berbagai rempahan gitu ya. Harapannya nanti punya efek yang saling sinergis ya dalam formulasi itu. Kemudian ketika digunakan mempunyai efek farmakologis seperti itu yang bisa membantu menyembuhkan beberapa penyakit seperti itu.
3: Aman ya,
2: Bu. Aman, cukup aman karena sudah mempunyai izin dari BPOM ya seperti itu. Jadi masyarakat ketika menggunakan sudah tidak perlu ragu lagi terkait dengan regulasinya. Kita sudah cukup aman.
4: Apa arep budal megawe sik, Bu?
5: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
4: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
6: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.

0: wisata dan kuliner.
1: Hutan Kota Jambi yang terletak di Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, merupakan salah satu objek wisata alam yang ada di Kota Jambi. Hutan seluas 10 hektar ini memiliki koleksi pohon kayu keras yang saat ini mulai langka. Selain menjadi paru-paru kota, hutan ini juga menjadi objek wisata bagi sebagian masyarakat Jambi dan sekitarnya. Memasuki pintu gerbang masuk hutan Kota Jambi, kita akan disambut dengan pohon-pohon pinus tua yang berjejer rapi. Lelah dan gerah setelah menempuh perjalanan dalam teriknya surya, segera terbayarkan oleh nuansa teduh dan nyaman di dalam hutan. Hutan kota memang merupakan pilihan wisata yang tepat untuk melepaskan kepenatan, sembari menghirup udara segar, dengan berjalan-jalan menikmati indahnya pohon-pohon yang menjulang tinggi, diselingi dengan kicauan burung-burung yang merdu. Dalam hutan kota ini, area tanaman pinus menjadi lokasi paling menyenangkan untuk dikunjungi. Selain formasinya yang menarik sebagai tempat berfoto, di sana juga terdapat sejumlah pendopo untuk beristirahat dan bermain. Selain itu, area ini terbilang bersih dari sampah, sehingga pengunjung yang melewatinya melalui jalan setapak dibuat cukup nyaman. Jika Anda berkunjung ke hutan kota, Anda akan menemui banyak pengunjung yang duduk di bawah pohon, berolahraga sembari mengelilingi hutan kota. Karena memang disediakan trek khusus bagi yang ingin berolahraga. Selain pinus, saat ini telah tumbuh beragam tanaman, seperti bulian, meranti, gaharu, sungkai, dan mahoni. Sejak tanaman di lokasi ini semakin tinggi, mulai berdatangan pula kawanan kera, bahkan kini juga ada sejumlah biawak di sana.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotika DA serta di Radio Manggis.
3: Di kakiku kok gak hilang-hilang sih?
4: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
3: Bener nih.
4: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
3: Gatal.

0: pintu air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin, produk bermutu Hanson.
1: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: 96.6 FM Radio Manggis.
1: Manggis Radio.
2: Dangdut Plus Kota Jambi.
0: Radio Manggis yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Heboh dan dutnya
2: asik goyang.
0: Suka dengan lagu ini?

0: yang ini ya. Pokoknya semuanya bisa di request di Khas Manggis. Khas Manggis request suka-suka. Hadir setiap Selasa sampai dengan Jumat dari jam 1 siang sampai dengan jam 4 sore. Hanya di Radio Manggis 96 FM Jepang.
1: Anda akan mendengarkan program Khas Manggis khusus hiburan suka-suka. Requestnya su

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hal semanggis.
0: Requestnya suka-suka edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026.
1: Yang apalagi tentunya bareng Kamelia dan juga Mas Pri sampai dengan jam 4 sore nanti.
0: Ya, kita berdua bakal nemenin Sohib Manggis untuk kirim-kirim lagu, akhir kirim salam dan request lagu. Gimana
1: betul,
0: sih?
1: Betul.
0: Otak enggak mau diajak kerja sama.
1: Ngantuk ya?
0: Terlalu banyak yang dipegang kayaknya.
1: Pokoknya caranya gampang, Sohib Manggis tinggal telepon aja di 0741-24187 atau Sohib Manggis juga bisa via WA di 0811-745-1500
0: atau bisa juga komentar di Facebook kita di Manggis Pasiful. Oke, saya Manggis, dimanapun kalian berada, selamat beraktivitas, selamat menjalankan rutinitasnya dan semua kegiatannya. Semoga kegiatannya tuh diberikan kelancaran, diberikan keberkahan pokoknya ya.
1: Betul banget, dan kayaknya cuaca di siang hari ini lumayan adem ya.
0: Udah mau hujan kayaknya.
1: Iya, jadi pokoknya saya Manggis, jika mau berpergian keluar rumah, jangan lupa sedia payungnya sebelum hujan tentunya.
0: Dan kita mengucapin selamat siang, selamat beraktivitas juga buat kawan-kawan dari Win Sultan Taha Saifuddin Jambi yang tengah melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata dimanapun kalian berada, yeah. Mulai dari Kabupaten Muaro Jambi sampai Kabupaten Batanghari, pokoknya semangat. Dan juga kemarin waktu kita kunjungan ke Desa Sipinteluk Duren, Kamelia, ada juga para pendengar di sana. Pokoknya selamat mendengarkan untuk warga Sipinteluk Duren. Pokoknya semoga happy.
1: Amin. Dan langsung saja sepertinya sudah ada telepon yang masuk, kita angkat dulu.
0: Halo Has Manggis, selamat siang.
1: Halo Has Manggis.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
0: Alhamdulillah sehat baik, Bun.
1: Bunda gimana kabarnya, Bun?
2: Baik, sehat walafiat, sedang berada di Tehoe.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana cuaca di Tehoe, Bun?
2: 5 hari, Kamel.
0: Kenapa, Bun?
2: Ada catering 5 hari di Tehoe, jadi Bunda mondok dulu di Tehoe.
0: Wih, mantap, lancar rezekinya, Bun ya.
2: Dulu sementara di Kedemangan.
0: LDR.
1: Iya, betul 5 hari ya.
2: Sudah selesai anu Bunda kerjanya, dia jemput.
0: Jadi LDR dulu deh.
2: Ya, LDR enggak enak ya.
0: Bener.
1: Bun, gimana cuaca di Tehoe, Bun?
2: Mendung
1: ya, belum hujan tapi ya.
2: Mendung bahan aja lah, jangan hujan dulu biar jemuran Bunda kering.
0: Bener, Bunda mau diputarin lagu apa nih, Bun?
2: Lagunya kan gimana, ya dah. Iya, yang kuasa menurunkan hujannya.
0: Iya, mau nggak mau kan kita terima aja.
2: Mau ikutin aja lah. Sehat selalu ya Mas Pri dan Kamel.
0: Iya, Bunda juga. Bunda mau diputarin lagu apa? Apa tuh?
2: Balaki tapi tarasa menjando, ada dak?
1: Balaki tapi tarasa menjando.
0: Ada, oh nggak ada, nggak ada. Belum ada lagunya, Bun?
2: Belum. Aduh. Atas nama cinta aja.
1: Atas nama cinta, boleh. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buatnya Mas Pri dan Kamel. Selamat bertugas, tetap semangat ya.
1: Iya.
2: Bisa menghibur kita di udara.
0: Iya, Bunda.
2: Jangan manyun aja, kita dia happy ya.
0: Iya, harus happy dong.
2: Lanjut ya.
0: Lanjut, Bun.
2: Ada Mas Alimin, ada Rudi Ramlan, Amar Bakung, Bude Sila, Bude Solia, Naila, Fero, Anita, Wauden, Putra Pulau Kijang, Wati Ulfa, Kak Butet, Juga Rinsa, Bang Ajum, Bang Ijal, Pak De Ahmad, Ajeng, Pak Nasyatno, Kadir CS, Abdullah, Mama Elo, Uni Ayang, Ma Iqbal, Bunda Rista, semuanya lemah, Mas Pri, Mesang Loper juga capek ngomongnya.
0: Oke, siap, Bun.

0: Dari Bunda Haja Sumarna.
1: Oh iya Bunda.
2: Bunda Haja Sumarna.
1: Lagi kurang enak nih suaranya Bun.
0: Iya memang lagi kurang sehat ini.
2: Cepat sembuh ya Bunda ya.
0: Terima kasih doanya ya.
1: Iya Bunda.
2: Iya. Bunda lagi di mana ini Bun? Lagi di rumah.
0: Iya di rumah lagi baring-baring.
2: Ayo udah istirahat kalau gitu ya. Sambil mau diputerin lagu apa nih Bun?
0: Wajah di balik kaca.
2: Wajah di balik kaca Mas Pri ya dengan Mas Pri.
0: Iya Mas.
2: Iya dan salam-salamnya buat siapa Bun?
0: Salamnya buat Mama Elo. Untuk Budi Bila, untuk Mbak Ajeng, untuk Kak Bute.
1: Iya.
0: Untuk Bang Samri. Putra Pulau Tiga.
1: Iya.
0: Untuk Pak Harfi. Untuk Mbak Ica. Untuk Mas Ahmad Talang Banjar.
2: Iya.
0: Iya untuk itu Mas Tio.
1: Iya.
0: Sama Mbak Winnya. Iya, terima kasih itu aja ya Mbak.
1: Oke sih Bun.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pokoknya buat Bunda Haja Sumarno ya.
1: Semoga cepat pulih lagi suaranya. Pokoknya jangan makan yang aneh-aneh dulu.
2: Sama istirahat juga katanya tim lagi istirahat ya.
1: Iya, oke lanjut di belakangnya Bunda-bunda ya. Karena udah dua bunda, apakah ada bunda yang ketiga lagi?
2: Lanjut.
1: Halo Hasmanggi, selamat siang.
3: Pak Manggis dari Kue Suka-Suka. Assalamualaikum Mas Pri, Kamelia.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang. Untung bukan bunda lagi ya. Ini ayah ini.
3: Ayah Ijal ya.
2: Gimana kabarnya Bang Ijal? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Pemendungnya udah apa banget nih?
1: Udah parah banget ya.
2: Udah gelap ya.
3: Berat, sudah berat kayaknya nih, udah mau turun.
1: Berarti
3: udah
1: Bang turun. Bang Ijal udah enggak sanggup lagi nahan nih kayaknya ya.
2: Langsung packing ya.
3: Kemarin kehujanan pulangnya kemarin.
1: Nah, berarti sajennya kurang tuh Bang Ijal. Ini mau diputarin lagu apa nih Bang Ijal?
3: Lagunya Baru Suah-Rusuh ada enggak?
2: Baru Suah.
1: Belum ada.
3: Belum ada ya.
0: Jadi apa ya dari Melati.
2: Judulnya
0: Kaja Bakaja ada enggak?
1: Kaja. Ada, tapi bukan dari Melati, adanya dari Egy Minang dan Miss Ramolai.
0: Ya coba dicoba aja lah.
2: Oke.
1: Dari
0: iya buat Mas Pri, Kak selamat siang, selamat aktivitas, sehat selalu.
1: Selamat siang ya. Kembali.
0: Ya, tadi barusan Bunda Haja Sumarno ya?
2: Iya, betul.
0: Ya, selamat siang, buatnya Bang Ahmad juga, buat Kak Prin, buatnya Rudy juga ya. Pak Andrea, buat sama Emannya juga, Ajeng, Dede Sila, Dede Solia juga. Mbak Susi, Mbak Malam, Mbak Nuram, Pero, Naila juga ya. Buatnya Amat, buatnya Mas Romblan, Bang Ali, dan dianya juga, buatnya Iing, Abdullah, Ika Repianti yang dimuksin juga ya, buat Kak Ija, buat Neng Nedi juga, buat Ujang di Kembatan Mas juga, buat Papa Mama Inaya juga ya, Mbak Dina, Mbak Jokirnya juga, pokoknya buat semua-semua yang lagi manteng. Radio Manggis salam kompak aja ada yang
1: perlu. Oke sih ya Bang Ijal.
0: Mas Pri, Kamelia, selamat tugas. Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena mau hujan ya, kayaknya seru nih kalau dengerin lagu requestan dari Soe Manggis. Jadi kita tambah untuk penelpon yang masih mau request lagu ya, silakan aja langsung aja di
2: 07 tentunya. Halo, Mas Manggis.
1: Jadilah Bang Tamrin. Nah yang pertama terus. Gak apa-apa.
2: Gimana kabarnya nih Bang Tamrin?
4: Kabar sehat alhamdulillah.
1: Bang Tamrin kok gak bisa nahan hujan nih Bang Tamrin? Katanya pawang hujan seangso duo Bang Tamrin nih.
4: Bawang
1: gak bisa. Udah gak kuat lagi ya?
4: Iya gak kuat lagi.

0: harus ya, ditambah ya. Bawangnya sekilo nih kayaknya. Kalau bawangnya sekilo dibawa pulang nanti.
1: Iya. Ya udah deh nih, mau diputar lagu apa nih, Bang Tamrin?
2: Hujan mendung kan? Lagu yang ngebeat hujan mengantuk.
0: Ah boleh.
2: Soalnya buat kami ya sama
0: mati. Lagunya apa nih?
1: Lagunya apa?
2: Hujan pengantin.
0: Oh, hujan pengantin. Tentang hujan ya.
1: Salamnya.
2: Buat kami ya semua juga sehat ya semoga.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Amin.
2: Buat Bang Ijar ya. Aja semano moga sehat juga.
1: Amin.
2: Apa itu tuh? Mbak dia pun nama tadi ya. Buat tadi Budai.
0: Iya.
2: Rudi Embang. Dua Amaka Ija.
0: Iya.
2: Buat Ika Ajeng berdua. Masih awan Pak Hana. Buat lagi buat Ajami. Buat lagi Bu Jani.
0: Iya.
2: Buat semua kami yang masih.
0: Oke siap Bang Tamrin. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi biar kita ganjilin ya, karena kita nggak suka yang genap-genap. Langsung aja yang mau request lagu buruan di 0741-24187.
1: Halo, Hans Manggis.
3: Pastinya, Cita Hita.
1: Iya, selamat siang.
3: Apa kabar, Kamelia?
0: Alhamdulillah, sehat, baik.
1: Ini dengan Bang Amar?
3: Dengan Cik Rusli.
0: Dengan Cik Rusli. Gimana kabarnya Cik Rusli? Sehat?
1: Iya, Cik Rusli ini termasuk yang jarang nelfon nih. Jadi Kamelia lupa nih.
0: Suaranya mirip-mirip.
1: Mirip suaranya ya.
3: Lagi kedinginan nih Kamelia.
1: Oh, udah turun hujan.
0: Di daerah mana nih Cik Rusli?
3: Ya, dari tadi hujan deras.
1: Di daerah mana tuh?
3: Hah?
1: Di daerah mana?
3: Daerah Puda.
0: Oh, di daerah Puda. Barusan kita kemarin dari sana ya, Kamelia.
1: Iya, betul. Kemarin juga hujan.
3: Bukan Kacang Puda, tapi Puda. No, di Kacang
0: Puda. Puda, iya kita ngelewatin kemarin ya.
1: Iya. Iya, yaudah deh, mau diputar lagu apa nih?
3: Lagunya... Bulan Separuh, Be.
0: Bulan Separuh, boleh. Salam-salamnya, Cik Rusli.
3: Oh, Mbak. Mbak Udin, tadi...
1: Iya.
3: Pak Tamrin dah.
0: Bang Tamrin betul.
1: Tamrin.
3: Ya, Tamrin, Mas No, udah sehat juga. Sudah tuh. Ijal.
0: Iya.
3: Terus buat Bunda Nadia tadi udah sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Buat Ikar Santi Pero. Teman, udah sehat juga. Buat semua-semuanya, Mas Ferry, sama Kamelia, mudah-mudahan
0: selalu ya. Oke, siap Cik Rusli, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, udah saya manggil sepertinya ya.
0: Udah banyak nih list lagu yang udah masuk, pokoknya jangan kemana-mana, jangan kemana-mana, stay tune terus di frekuensi kesayangan kita di Radio Manggis Jambi, Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya.

0: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala,

0: memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, flu-nya redam, lega rasanya.
0: Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila selamat sakit siang, berlanjut,
2: Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
3: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
6: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
7: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
6: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
8: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1-2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2-5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
9: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek ADA serta di Radio Manggis.
3: Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
4: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
3: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
4: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
3: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
4: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
3: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Gatal-gatal di kakiku kok gak hilang-hilang sih?
1: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
0: Bener nih.
1: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
0: Gatal!

0: Ultrasilin. Tinggal pencet, langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
2: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
1: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
2: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala,

0: Bukan mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, flu-nya redam, lega rasanya.
0: Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi.

0: tepat di pukul 3 sore. Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
2: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
1: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
3: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
1: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
5: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
4: Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
7: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
6: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
7: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
8: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
9: Minum Ultra Flu, lega tenang, lega rasanya.
8: Ultra
10: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
11: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
12: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gata.

air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles, gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin, produk

0: 96 FM Metro Musik Dangdut Sejambi Raya.
1: Kalau sudah dengerin Radio Manggis, ngapain dengerin yang lain? Oke sih Manggis, kita berdua mau ngasih informasi yang seru banget dan rugi banget lah ya kalau dilewatin.
0: Ya, pokoknya buat warga Jambi ini siap jalan santai enggak? Tahun ini pokoknya paling heboh ya. Yuk, sama-sama kita ikuti jalan santai hari ulang tahun Trona JPM ke
1: 22 bersama Jambi Express. Nah, acaranya itu di hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Jadi mulainya itu pukul jam 6:30 pagi di Trona JPM Teho. Dan caranya gampang banget, cukup dengan tiket seharga Rp10.000. Kamu tuh berkesempatan membawa pulang hadiah yang luar biasa spektakuler. Pokoknya hadiahnya ada apa aja nih, Kamel?
0: Hadiah utamanya itu ada satu unit Yamaha Mio
1: M3. Wow, mudah-mudahan
0: dengan modal nanti 10.000 nih ada peluang untuk mendapatkan.
1: Mudah-mudahan Mas Pri yang dapat ya.
0: Amin. Terus bukan hanya itu, juga bisa dapat 10 mesin cuci.
1: Ada 10 kipas angin,
0: 10 air fryer,
1: ada 10 blender, dan ada juga 5 smartphone ya.
0: Ya, ada 5 tablet juga tentunya.
1: Dan yang gak kalah penting, ada 10 tabungan BRI berisi saldo masing-masing 1 juta rupiah.
0: Iya, pokoknya bukan hanya itu, tapi masih banyak hadiah menarik lainnya. Jadi buat yang penasaran, mungkin langsung saja nanti ya beli tiket dan kita lihat nanti pas hari H-nya gitu.
1: Pokoknya buruan dapatin tiketnya karena pesertanya terbatas. Acaranya tinggal beberapa minggu lagi. Kalau dari sekarang 2 minggu lagi nih, Kamel.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul. Gak sampai ya 2 minggu lagi.
1: Iya.
0: Tanggal 2 Agustus ya.
1: Ya masih hampir 2 minggu.
0: Iya. Oke.
1: Pokoknya bagi yang mau beli tiketnya bisa datang langsung aja ke radio kita, radio kesayangan kita di Kampung Manggis, di Radio Manggis Jambi. Pokoknya bertabur hadiah seru untuk semua.
0: Betul. Jangan sampai kelewatan. Iya, masih bersama kita tentunya di jam 15.13 dan kita mau menyapa-nyapa buat kamu yang lagi monitor di sore hari ini. Tentunya ada Nenek Rasidah ya.
1: Iya, ada juga Bunda Wiwin di ex lokalisasi Payu Sigadung ya.
0: Betul, ada Bude di 16 juga tentunya.
1: Ada warga di Desa Ture, Desa Selat, Desa Teluk Ketapang dan juga Desa Lubuk Ruso. Pokoknya selamat siang menjelang sore, selamat sore, selamat beraktivitas ya.
0: Iya, pokoknya buat semua Sobat Manggis yang sedang monitor di sore hari ini, selamat monitor aja yang pastinya ya.
1: Dan
0: kita mau baca-bacain komentar juga yang sudah masuk. Ada
1: dari Mbak Ririn Azahra mau request lagu Jamu Pegel Melarat, lagunya udah kita puterin, kirim-kirim salamnya untuk semua Sobat Manggis katanya, buat kita berdua semangat siarannya.
0: Iya, lanjut ada Bunda Wati juga tentunya, Hans Manggis request suka-suka, mau minta lagunya Rai Allah.
1: Lagunya juga udah kita puterin ya Kak Melia.
0: Ada untuk kita, terima kasih, sama-sama Bunda.
1: Ada juga nih dari Uun Saunah, request lagu Kopi Jando, lagunya udah kita puterin juga ya. Salamnya untuk semua dari Uun Saunah dan katanya terima kasih untuk kita berdua.
0: Ada Stefan Jovantik juga tentunya gak ketinggalan ya, mau minta lagunya Sumpah, mana ya tadi? Oh, Sumpah Mainan Bibi ya. Kirim salam untuk semua Sobat Manggis dimanapun berada, katanya buat kita selamat bertugas dan tetap semangat.
1: Oke, lanjut berikutnya ada ya, dari Bang Adarianto dari kawasan Sungai Gelam, mau request lagu Banyu Langit. Nah, lagunya juga udah kita puterin. Pokoknya salam dari Bang Adarianto untuk semua Sohib Manggis. Pokoknya katanya selamat siang menjelang sore, tetap semangat, sehat badan dan sukses dan kompak selalu katanya.
0: Ya, dan Mbak Ika Revianti juga tentunya ini lagi meeting ditemenin minuman seger. Wow. Maunya sih kopi ya. Emang minuman favoritnya Mbak Ika nih ya.
1: Kalau sekarang nih yang diposting nih kayaknya minuman favorit Kamel nih, minuman seger-seger, minuman kekinian ya.
0: Iya, tapi ini kopi, kalau Kamel agak kurang suka kopi.
1: Ini bukan kopi, beda.
0: Itu bukan kopi, itu kopi tahu.
1: Bukan.
0: Ya udah nanti kita, ini Mbak Ika kopi itu bukan sih, ini
1: bukan,
0: yang dikirim.
1: Bukan, katanya maunya sih kopi katanya kan.
0: Ya kan maunya kopi terus di fotonya ada kopi gitu loh. Coba Mbak Ika nih komen deh, ini kopi atau bukan nih, nanti kita berdebat nih sampai akhir nih.
1: Lanjut lagi nih ada dari Abah Waisel. Pokoknya selamat bertugas untuk kita berdua sampai tuntas katanya, salam sehat, salam bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu.
0: Amin. Okay. Terima kasih doanya ya. Dan tentunya Sobat Manggis, sebelum kita puterin requestan Sobat Manggis yang belum sempat diputerin, kita mau angkat telepon dulu, jadi buat kamu langsung di 24187.
1: Halo Has Manggis, selamat sore.
2: Request suka-suka ganteng cantik.
1: Iya. Iya bun, kenapa lemes banget?
2: Angin turu.
1: Oh alah, enak banget.
0: Iya.
1: Dingin-dingin, bobok ciang.
2: Iya, abis sudah kecapean, sudah sholat langsung.
1: Alhamdulillah.
0: Abis ngapain kecapean bunda?
2: Hah?
0: Abis ngapain kecapean?
1: Ada deh.
0: Emak-emak lah ya, aktivitas emak-emak ya.
2: Iya.
0: Iya, ya udah nih mau diputerin lagu apa nih bun?
2: Lagunya.
1: Mm-hmm.
2: Aduh, tadi ingat, sekarang sekali mau dipinta enggak ingat.
1: Apa lah. Tuh? Ayo.
2: Menyulam benang yang rapuh, Bella.
0: Apa?
1: Menyulam benang yang rapuh. Heeh.
0: Oke, boleh. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya untuk semuanya lah ya, tanpa terkecuali ya.
1: Mm-hmm.
2: Kayak sudah masuk, salam kompa yang sudah nyenggol bunda.
1: Mm-hmm.
2: Kalau yang belum masuk, bunda silala masuk belum?
1: Belum.
2: Jalan-jalan mungkin dia.
1: Iya, lagi liburan mungkin.
2: Ayang bednya tuh sudah masuk belum?
1: Belum juga, lagi rapat katanya, lagi kerja.
2: Iya rapat dia. Jadi rapet baiklah.
1: Bener, gak salah kok, bukan rapat yang itu bunda. Bisa aja.
2: Iya untuk semuanya lah ya. Untuk ganteng sama cantik, sehat selalu, sukses selalu, yang terbaik lah ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Terima kasih waktunya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih Mas Pri tiba-tiba ya?
1: Kamelia nih kalau udah ngajakin ketawa nih biasanya nggak bisa berhenti.
0: Iya, ini sampai sore ini ketawa-ketawa nih ya. Oke deh, di belakangnya Bunda Rido.
1: Langsung aja di 0741241187.
0: Halo. Semanggis.
3: Lagunya suka-suka udah diputerin belum? Bayang-bayang rindu.
1: Kayaknya bayang-bayang rindu.
3: Salah judul,
1: nggak ketemu Mama.
0: Iya yang lain aja Ma.
3: Masuk.
1: Mm-mm, apa tuh judulnya Ma?
3: Bayang-bayang rindu kalau nggak salah.
1: Bayang-bayang rindu.
0: Ada nggak Mas Pri?
1: Gak ada nih kayaknya.
0: Cari dulu Mas Pri.
1: Gak ada bayang-bayang rindu. Oh,
0: yang lain itu ada mana? Dari Rayola.
3: Iya benar.
0: Iya.
1: Oh iya dari Rayola. Oke.
0: Salamnya buat siapa?
3: Salamnya Azami Budi Sila Pak Desarpani. Garun di Singati Jalan Sudu Tamrin. Ramlan, Sofwan juga, Putra Pulau Pijang, Ahmad Islam Banja sama Bude Sumarno, Alhamdulillah, Mas Alimi Semana dia bernama, Pak De Ahmad, Pak Rana, Jari Suli, Mak E, Nila, Mbak Malam, Mbak Zizi, Aje, Silken, Nela, Cinta Palima,
1: Vero,
3: Aurel, Solia, Muntama, Ajeng, udah muter udah. Enggak tahu udah muter nih udah blank.
1: Iya Mama enggak apa-apa, pelan-pelan aja.
3: Tugas lebulah
1: ya. Oke Mama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, ada Mama Elok dengan lagunya Bayang-bayang Rindu dari Rayola, nanti spesial buat Mama kita puterin. Yang mau request lagu di belakang Mama bisa banget langsung aja di 0741241187.
4: Request suka-suka dek kamu lah Mama Pri. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dicariin langsung muncul ya.
4: Standby tapi gak masuk.
0: Gimana kabarnya Bude?
4: Sehat.
1: Nah ini kalau alhamdulillah sehat dan baik juga Bude. Kalau di Suaputat gimana nih? Kalau kawasan kota ini kan dari tadi kita lihat memang agak mau turun hujan.
4: Tadi mau turun hujan gak jadi, sekarang panas lagi Mas.
1: Berkat doanya Budi biar besok bisa motong ya kayaknya.
4: Tadi sudah nyita karet, bawa punya besok.
1: Wih panen nih, bisa makan-makan nih.
4: Kemarin gak jadi hujan, gerimis aja, di Jambi hujan deres.
0: Iya benar. Budi di sana hari ini gimana cuacanya?
4: Sekarang lagi panas.
0: Oh lagi panas ya, berarti agak beda nih sama yang di sini. Ya udah deh nih Budi mau diputar lagu apa nih Budi?
4: Tadi sudah Yulia Citra lagi bisa daun?
1: Daun. Oh tadi Yulia Citra yang menyulam kain rapuh. Yang lain aja deh Budi. Deketan.
0: Tangan yang lain aja deh Budi.
4: Apa? Nela Karisma aja lah.
1: Apa judulnya tuh?
4: Apa? Yang apa? Ah, ini aja yang dari Nada Soraya.
1: Apa tuh, Budi?
4: Seandainya dapat bertemu Tuhan.
0: Seandainya dapat bertemu Tuhan, ya. Oke, okay. Yeah. Salam-salamnya
4: buat siapa? Karena ya tadi aja sudah buat Mbak Susi, selamat sore Mbak Susi. Saya selalu tentunya Mbak Susi ya.
1: Amin.
4: Semoga lancar semua, mau elok ya.
1: Iya. Yeah.
4: Buat adik dan mas, selamat sore sama tugas.
1: Iya, yeah, Budi.
4: Keluarga sehat semua lah ya.
1: Amin, Budi, Budi juga.
4: Amin. Luan ya mas, ada nade.
1: Sami-sami, Budi.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang sudah 2 list lagu tentunya.
1: Udah 3.
0: Oh, 3 list lagu udah.
1: Udah.
0: Oh iya, udah 3 list lagu. Gimana Mas Prima, tambah atau cukup dulu?
1: Dikarenakan mau waktu jeda salat asar, okay. Jadi kita tambah deh buat satu penelpon atau dua penelpon lagi ya.
0: Siap.
1: Lanjut. Halo, Has Manggis.
5: Request-nya suka-suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat sore.
5: Mbak Amelia.
1: Iya, Mas Ahmad. Gimana kabarnya?
5: Kita keluarga dan dalam lindungan Allah. Alhamdulillah kebagian juga.
0: Akhirnya masuk ya.
1: Mas Ahmad sih memang kayaknya hobi di ujung-ujung ya.
5: Iya, di akhir-akhir.
0: Gimana kak cuaca Telang Banjar Mas Ahmad?
5: Mendung terus dari tadi.
0: Mendung ya. Sama nih, sini juga mendung. Tapi ini lagi di mana nih? Lagi di rumah.
5: Lagi di rumah.
0: Lagi santai ya.
5: Sudah lagunya.
0: Ya udah apa?
5: Pertama aja dari Mega Mustika.
1: Yang mana?
5: Bukan yang pertama.
1: Bukan yang pertama boleh.
0: Iya. Salam-salamnya.
5: Asar juga
1: kan. Iya, bentar lagi.
5: Buat semua-semua aja lah, penmanggis dimanapun berada. Semoga selalu sehat walafiat.
1: Amin.
5: Dan dalam lindungan Allah SWT. Besok bisa disambung kembali mesti ya.
1: Oke, siap ya, Mas Ahmad.
5: Itu waktu dan lagunya Mas Ahmad tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, 4 list lagu aja deh sepertinya ya.
1: Iya, karena udah dekat banget nih waktu jeda azan sholat asar ya, Kamelia. Pokoknya iya, jangan kemana-mana, stay tune terus di Radio Manggis Jambi, Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
3: Assalamualaikum, nama saya Elif, saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
2: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
4: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
2: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
1: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

0: محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Asar.
2: Mutiara Hadis
3: dari Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'id." Yang artinya, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, dan kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Setelah itu diutus seorang malaikat kepadanya serta ditiupkan padanya ruh dan diperintahkan untuk menetapkan

empat hal: menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menerangkan tentang awal kejadian manusia dalam rahim ibunya, bahwa kejadiannya berproses dari satu fase ke fase yang lain, yaitu dari air mani lalu berubah menjadi alaqah. Dalam hal ini, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menerangkan bahwa sesungguhnya apabila nutfah memancar ke dalam rahim ibu, manakala Allah menghendaki untuk dijadikan seorang manusia, maka nutfah tersebut mengalir pada pembuluh darah perempuan sampai dasar kuku dan rambutnya, kemudian tinggal selama 40 hari lalu menjadi darah di rahim, maka itulah pengumpulannya, lalu saatnya ia menjadi alaqah. Kemudian setelah itu berubah menjadi mudghah yang berbentuk daging sampai yang sudah berbentuk manusia. Kemudian diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya. Maka mulailah ia hidup, bergerak-gerak. Lalu ditulis baginya ketentuan rezekinya di dunia, sedikit ataupun banyak sampai ia mati. Juga ditulis ketentuan umurnya dan perbuatannya selama hidupnya, jahat atau baik, serta bahagia atau sengsaranya.

wisata dan kuliner. Pulau Berhala, angker tapi penuh keindahan. Pulau Berhala adalah pulau yang eksotis dengan keindahan pasir putih dan batu-batu vulkanik yang besar di sepanjang pantainya. Pulau ini terletak di bagian utara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Di atas bukit pulau ini terdapat makam Datuk Paduka Berhalo yang merupakan Raja Jambi asal Turki. Selain itu, ada juga meriam kuno. Sayangnya promosi pulau ini belum segencar Pulau Belitung.

Pulau Berhala ini dikelilingi oleh beberapa pulau kecil yang tidak berpenghuni. Di antaranya ada Pulau Penyu yang dijadikan tempat penyu bertelur pada musimnya, dan Pulau Mercusuar. Di Pulau Mercusuar ini ada sebuah mercusuar berdiri kokoh sebagai panduan bagi kapal yang melayari Selat Berhala, karena Pulau Berhala dikelilingi oleh sekelompok pulau-pulau kecil.

Untuk Anda yang hobi snorkeling, pulau ini juga memiliki hutan akar bahar yang di dalamnya tersedia berbagai jenis terumbu karang dalam radius 200 meter dari pantai. Di sana terdapat tidak kurang dari 22 spesies karang dan 11 spesies ikan karang. Banyak yang mengatakan kalau pulau berhala ini angker dan banyak mistisnya. Itulah mungkin yang membuat sebagian anak muda sulit mendapatkan izin dari orang tua ketika ingin berwisata ke pulau ini. Tapi selepas dari hal itu, keindahan alam pulau ini cukup membayar kontan perjalanan jauh yang harus ditempuh. Untuk mencapai pulau ini, kita harus menyewa kapal menyeberang dari kota Nipah Panjang. Dari Jambi ke Suak Kandis menempuh perjalanan 2 jam. Suak Kandis merupakan salah satu jalan air untuk menuju Nipah Panjang. Disinilah ada pelabuhan kapal menuju Pulau Berhala.

0: Selamat malam FM Barometer Musik Dangdut Sejam Biar Raya.
1: Kalau sudah dengerin Radio Manggis, ngapain denger yang lain? Oke, sebuah tembang dari Ria Amelia, Ayam dan Lapeh menjadi
0: penutup sesi ngobrol kita lah ya pada hari ini.
1: Pokoknya dan, kita ngucapin terima kasih banget buat semua Sobat Manggis yang udah stay tune terus dari tadi, dari siang tadi, dari jam 1 menjelang jam 4 ini juga. Pokoknya selamat beraktivitas, semoga dilancarkan.
0: Tentunya kita mengucapkan terima kasih juga buat Sobat Manggis yang sudah salam-salam, request lagu dan mengirimkan doa-doa yang terbaik yang pasti.
1: Pokoknya jangan kemana-mana, habis ini masih ada program seru lainnya bersama DJ Ale. Stay tune terus di Radio Manggis Jambi ya.
0: Dan kita berdoa pamit, terima kasih.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. 96 FM Radio Manggis.

0: informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
1: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
0: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
1: Sakit?
0: Iya Pak, lagi sakit.
1: Sakit apa Pak?
0: Glukoma Pak.
1: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
0: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
2: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Karina Mata solusinya. Herbal Karina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Karina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
6: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
7: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
6: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.

0: Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
4: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
3: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
4: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
3: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
4: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
3: Syarat dan ketentuan berlaku.

Serambi, serba-serbi informasi seputar Jambi. Serambi, serba-serbi informasi seputar Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kanti-kanti. Bertemu kembali bersama saya DJ Ali yo, tepatnya di hari ko Rabu 22 Juli 2026. Dan terima kasih banyak kanti-kanti selalu setia mendengarkan Radio Manggis yo, di sore hari iko. Kita hadir dengan beberapa informasi berita yang telah kita siapkan menemani kanti-kanti semuanya sampai menjelang maghrib ya, dengan beberapa informasi berita untuk wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya.

Dan terima kasih banyak ketika-ketika yang selalu mendengarkan via streaming di manapun berada. Kita doakan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, yang masih beraktivitas tetap semangat. Dan kita doakan ketika-ketika selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Di hari ko tepatnya edisi Rabu 22 Juli 2026, program Serambi hadir menghibur ketika-ketika semuanya dengan rangkaian informasi berita yang kita hadirkan untuk ganti-ganti semuanya sampai kakek menjelang maghrib. Dan yang baru bergabung, selamat sore. Mudah-mudahan tetap semangat ya dalam aktivitas pekerjaannya dan terhibur juga sambil terus mendengarkan Radio Manggis di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis, Jambi.

Ya, selamat sore buat ganti-ganti yang mungkin sudah ada yang siap-siap mau balik tempat aktivitas kerja ya. Yang sudah mau balik kerja, hati-hati di jalan, tetap fokus. Kita ingatkan ganti-ganti semuanya, ditambah lagi jam-jam sore. Kondisi beberapa lampu merah agak macet ya, jadi makanya ganti-ganti selalu berhati-hati dalam berkendaraan. Semoga selamat sampai di rumah dan bisa beristirahat. Untuk ganti-ganti yang ada di rumah yang sudah sampai dari tempat kerjanya, selamat istirahat sambil mendengarkan Radio Manggis. Kita masuk dengan informasi berita kita yang pertama.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bungo tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Bungo pada Senin 20 Juli 2026. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bungo Muhammad Adani didampingi Wakil Ketua 1 Pardinan dan Wakil Ketua 2 Darwandi. Dari pihak eksekutif hadir Bupati Bungo Dedi Putra bersama Wakil Bupati Tri Wahyu Hidayat. Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPRD secara bulat menyatakan menerima dan menyetujui ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bungo tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Usai penyampaian pendapat akhir, fraksi-fraksi Bupati Dedi Putra menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerjasama yang telah terjalin selama proses pembahasan ranperda. Menurutnya berbagai kritik, saran, dan masukan dari fraksi DPRD menjadi bagian penting dalam penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah agar semakin transparan, akuntabel, dan juga bertanggung jawab. Bupati juga menjelaskan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, ranperda yang telah disetujui bersama akan disampaikan kepada Gubernur Jambi paling lambat 3 hari kerja untuk dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Dan kita masuk dengan informasi berita yang berikutnya. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mulai mematangkan persiapan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan menjelang puncak musim kemarau 2026. Sekretaris Daerah Muaro Jambi Budi Hartono memimpin rapat persiapan apel gabungan siaga bencana Karhutla di Aula Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Muaro Jambi. Rapat tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, organisasi perangkat daerah terkait, TNI, Polri, serta instansi vertikal lainnya. Dalam pertemuan itu disepakati apel gabungan siaga Karhutla Kabupaten Muaro Jambi akan dilaksanakan pada Rabu 22 Juli 2026. Budi Hartono menegaskan apel siaga bukan sekedar agenda seremonial tahunan, melainkan momentum untuk memastikan seluruh personil, peralatan, dan sarana pendukung penanggulangan karhutla benar-benar siap untuk digunakan. Dalam apel, seluruh personil lintas sektor akan menjalani pengecekan kesiapan. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan inspeksi terhadap sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang akan digunakan selama musim kemarau. Budi juga menekankan bahwa langkah pencegahan harus menjadi prioritas utama. Karena itu, BPBD bersama para camat dan kepala desa diminta memperkuat koordinasi hingga ke tingkat desa, terutama di wilayah yang memiliki potensi tinggi terjadinya karhutla. Nah,

0: bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai
1: jika sakit lambung, berlanjut. Asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan

0: Gatal-gatal di kakiku kok gak hilang-hilang sih?
1: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
0: Bener nih.
1: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
0: Gatal-gatal.

0: pintu air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles, gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tepat di pukul 5 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
2: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
1: Penyakit
0: jika sakit
1: lambung,
0: berlanjut.
1: Asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga

Serambi, serba-serbi informasi seputar Jambi. Serambi, serba-serbi informasi seputar Jambi.

Selamat sore Ganti-Ganti, terima kasih banyak masih setia mendengarkan Radio Manggis di Serambi, serba-serbi seputar informasi Jambi. Dan juga terima kasih banyak yang selalu mendengarkan via streaming di manapun berado, mudah-mudahan tetap semangat ya dalam segala pekerjaannya. Yang lagi istirahat di rumah dan sudah sampai dari tempat aktivitas ya, mungkin baru nyampe di rumah. Dan selamat istirahat juga. Sambil terus mendengarkan Radio Manggis, kita akan masuk kembali dengan beberapa informasi berita yang lainnya. Nah untuk Kanti-Kanti, sebelum kita masuk dengan berita, kita kasih dulu informasi untuk Kanti-Kanti. Nah yang pengen ikutan jalan santai ya bersama dalam rangka hari ulang tahun Trona JPM ke-22 tahun ya bersama Jambi Express. Untuk Kanti-Kanti acaranya jalan santai tanggal 2 Agustus 2026 ya, tepatnya hari Minggu. Itu mulai dari jam 6:30 pagi waktu Indonesia Barat ya, dan titik kumpulnya di Trona Jambi Prima Mall Teho. Nah untuk Kanti-Kanti yang pengen dapetin tiket jalan santainya Rp10.000, langsung bisa beli ke Radio Manggis. Untuk hadiahnya ada 1 unit motor Yamaha Mio, 10 unit kipas, 10 blender, 10 air fryer, 10 mesin cuci, 5 smartphone, 5 tablet, dan 10 tabungan BRI. Masing-masing isi saldonya Rp1.000.000. Dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Jadi untuk Kanti-Kanti jangan lupa ya, untuk yang pengen ikutan jalan santai dalam rangka ulang tahunnya Trona Jambi Prima Mall ke-22 tahun. Untuk pembelian tiketnya langsung datang ke Radio Manggis 96 FM Jambi.

Oke, ganti-ganti kita masuk dengan informasi berita kita yang selanjutnya. Gubernur Jambi Al-Haris menerima audiensi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perwakilan Umat Buddha Indonesia periode 2025-2030. Siti Hartati Murdaya di Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Selasa 21 Juli 2026. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Al-Haris menyampaikan apresiasi dan selamat atas terpilihnya Ibu Hartati Murdaya secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPP Walubi. Atas nama pemerintah Provinsi Jambi dan masyarakat Jambi, kami mengucapkan selamat kepada Ibu Hartati Murdaya yang kembali memimpin Walubi. Kami siap bersinergi dan mendukung program-program Walubi, khususnya dalam menjaga kerukunan umat beragama dan memperkuat pembinaan umat di Provinsi Jambi. Gubernur Jambi juga menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen menjaga harmoni antar umat beragama sebagai kunci terwujudnya Jambi mantap. Menurutnya, peran organisasi keagamaan seperti Walubi sangat strategis dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Sementara itu, Ketua Umum DPP Walubi Siti Hartati Murdaya menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat pemerintah Provinsi Jambi. Dia memaparkan arah kepemimpinan Walubi 2025-2030 yang akan fokus pada transformasi organisasi. Dia juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mengamalkan nilai-nilai Dharma untuk kemaslahatan bangsa. Walubi berkomitmen menjadi rumah besamo bagi seluruh umat Buddha dan terus berkontribusi aktif dalam menjaga persatuan serta mendukung pembangunan di daerah.

Nah, Kanti-Kanti, itulah rangkuman informasi berita yang kita hadirkan di sore hari ko. Terima kasih banyak Kanti-Kanti yang selalu setia mendengarkan Radio Manggis ya, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat kerja, maupun juga yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun berada. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa selalu mendapatkan informasi berita-berita terkini yang kita hadirkan di program berita di Radio Manggis 96 FM. Dan juga semoga terhibur dengan alunan lagu-lagu dangdut yang kita hadirkan di ruang dengarnya Kanti-Kanti. Kita masih memberikan hiburan lagu-lagu dangdut pilihan. Setelah itu kakek kita mendengarkan ceramah dan juga azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Saya DJ Ale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati. Pastikan tetap dengarkan terus Radio Manggis 96 FM karena masih banyak lagi program lain yang akan hadir menemani Kanti-Kanti semuanya. Selamat sore Kanti-Kanti, salam sehat bersama keluarga tercinta. Saya DJ Ale pamit undur diri di program Serambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan.

0: atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium. Dapatkan produk Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Random FM, Radio Manggi.
5: Likulli ummatin ajal. Setiap orang punya ajal. Ajal itu apa? Limit, batas waktu. Idza jaa ajaluhum, kalau ajalnya sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditambah walau sesaat, wala yastaqdimun, tidak bisa didahulukan, dipercepat walaupun sesaat. Allah mentakdirkan ruh Abdul Somad bertahan di dalam sampai hari ini. Ustaz yakin ruhnya masih ada? Masih. Karena ruh masih ada inilah, maka tadi saya dipanggil. Berikut ini mari kita panggil Al-Mukarram Haji Abdul Somad. Seandainya ruh sudah keluar, tidak lagi Al-Mukarram, Almarhum. Saya sampai hari ini dimuliakan, dihormatan. Kenapa? Karena masih ada ruh dalam jasad. Andai ruh sudah keluar dari jasad, anak kandung pun takut, istri pun tidak lagi suka. Kenapa? Tidak ada seorang istri yang mau satu tempat tidur sama mayat. Mana ada? Begitu dia lihat zombie nih, kata dia. Oleh sebab itu jangan terlalu bangga dengan jasad yang sehat. Selama ini yang diperhatikan orang apa? Jasad, jasad, jasad. Tonton tuh TV dari pagi sampai pagi, yang diperhatikan apa? Jasad. Dari mulai tapak kaki sampai ujung kepala, jasad. Tumit retak-retak, pecah-pecah, oleskan Nivea. Jasad. Sampai ujung rambut, rambut Anda gatal berketombe, siramkan Rejoice. Begitu dia mandi, langsung turun salju ke kamar mandi. Sampai anak gadis nyetop mobil di jalan tol, oh iklan apa? Ketiak hitam Rexona. Yang diperhatikan semuanya jasad, jasad, jasad, jasad. Sampai ujung kuku, iklan kuku, sampai lentik bukan main. Dulu kalau ada anak kecil matanya alis, mulu matanya lentik, memang asli. Orang sekarang semuanya plastik, hidung plastik, dagu plastik, sampai plastik. Ada orang bakar sampah layu, untung gak keriting, layu. Oleh sebab itu maka perhatikan ruhmu, jangan sampai ruhmu mati. Emangnya dia bisa mati? Dia ada di dalam, tapi dia tidak merespon lagi. Kenapa? Dia sudah lama mati. Maka sirami dia dengan ilmu.

ada pengajian datang, ada pengajian datang, ada namanya halaqah, ada namanya liqa, ada namanya suhbah, ada namanya macam-macam. Jangan terjebak pada nama, tapi perhatikan intinya adalah ngaji. Ketika pengajian masuk ke telinga, ruh hidup. Tapi jangan cuman suka ngaji tapi langsung beramal, maka dia seperti bibit. Bibit ini mulai kalau disiram, siram, siram, maka bibit itu akan pecah, mengeluarkan batang, mengeluarkan cabang, mengeluarkan daun. Tapi kalau pohon hanya besar berdaun rimbun, dia hanya buat semak aja, karena dia tidak bisa berbuah. Maka buah daripada ilmu itu adalah beramal. Sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat tasbih, sholat hajat, puasa sunat. Maka ini ilmu, bukan sekedar ilmu. Yang suka ngaji ke sana, ngaji sama Habib ini, ngaji sama Kiai ini, ilmunya banyak. Laisal ilmu bikasratir riwayat. Ilmu bukan karena banyak ngapal hadis, banyak ngapal ayat, bukan. Tapi ilmu adalah ketika kau sanggup merubah pengetahuan menjadi amal, maka ruh engkau pun akan sehat, dia akan hidup. Lalu kemudian jangan lupa ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Ketika bijinya pecah, dia mulai mengeluarkan tunas, maka datang semut akan menggigit. Oleh sebab itu semut akan menggigit. Untungnya ada kapur barus, akhirnya semut tidak jadi menggigit. Lalu kemudian batangnya menjadi hitam, kuat. Semut mencoba untuk menggigit, enggak bisa lagi. Patah gigi semut, karena dia sudah kuat. Tapi kemudian pucuknya, selalu aja ada setan datang. Setan mau memakan batangnya, batangnya selamat. Setan mau makan akarnya, akarnya selamat. Kuman, bakteri, hama, wereng mau memakan pucuknya. Pucuknya yang hijau, segar, semua mau makan. Apalagi mereka mulai memanjat ke atas, pucuk, pucuk, dia mau makan. Ini setan selalu merusak ruh kita. La atiyannahum min baini aidihim, aku akan dari datang dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aymanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dari kiri. Makanya setan datang dari empat arah. La atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Ruh akan senantiasa dia ganggu. Saat di rahim dia ganggu, tapi ibunya selalu baca bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama', a'udzu bikalimatillahit tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli 'inil lama. Al-Fatihah, kul huwallah 3 kali, kul amin falak sekali, kul amin binna 1 kali, kul huwallah awal Al-Baqarah sampai walaikumul muflihun, ayat kursi ujung Al-Baqarah 3 ayat, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Habis, setelah itu dia baca, dia tiupkan ke telapak tangan, dia usapkan ke wajah, ke kepala, dia tiupkan ke air, dibacakan ayat-ayat itu, ditiupkan ke air, selesai itu diminum, bismillahirrahmanirrahim. Itu untuk apa semua? Supaya jangan sampai diganggu sama setan. Dibaca kuat, karena setan takut kalau suara yang kuat. Makanya azan itu kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa kalau azan berkumandang suara anjing melolong? Karena anjing-anjing melihat setan pada kabur. Jadi anjing bisa ngeliat setan, Pak Ustaz? Bisa. Saya pengen ngeliat setan. Ah, ganti pakai mata anjing. Oleh sebab itu kita nggak perlu ngeliat setan. Kalau ada orang yang bisa ngeliat setan, Ustaz, saya tadi malam ngeliat gondorwo di rumah saya. Kamu sudah matanya dimasuki setan, mata kamu mesti diruqyah. Tapi yang bisa melihat setan, matanya sudah dimasuki setan, karena hanya sesama setan bisa melihat setan. Kecuali ada orang-orang soleh yang dia melihat itu karena mukjizat Nabi, mukjizat. Adapun kepada wali-wali Allah, itu adalah karamah yang diberikan Allah. Tapi mereka enggak pernah ngaku-ngaku. Ini baru sholat 2 hari sudah bisa melihat setan di belakang. Tadi malam saya pulang pengajian posat berat sekali. Saya lihat ke belakang, ada sundel bolong numpang dua. Emang dia enggak ada kerja lain mau numpang. Oleh sebab itu jangan hiraukan yang model-model begini. Kita hanya disuruh jaga, jaga, jaga, jangan sampai setan mengganggu. Setan, jin, iblis, gundurwo, sundel bolong, suster ngesot, jin dan jun. Ini sebetulnya mana Pak Ustaz? Makhluk cuma ada dua. Wa ma khalaqatul jinna wal
insa, cuman ada dua makhluk yang nampak, namanya ins. Makhluk yang enggak nampak, enggak kelihatan, namanya jin. Jin ini terbagi dua. Jin yang baik namanya jin muslim. Jin yang jahat namanya jin kafir. Jin yang muslim itu apa kata dia? Inna, buka surat Al-Jin juz 29. Inna minnal muslimun. Kami ada yang jin muslim. Wa minnal qasitun. Kami ada yang jin kafir. Jin yang muslim itu apa kerjanya? Taharrau rasada, selalu mencari jalan yang benar, ngaji. Jin muslim tuh ngaji juga. Makanya dalam Quran ada cerita jin dengar bacaan Nabi Muhammad baca Quran. Nabi sedang baca. Qul, katakan ya Muhammad, annahu istama'a nafarum minal jin. Ada beberapa jin mendengar engkau baca Quran. Apa kata mereka? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami, kata jin, mendengar bacaan Quran Muhammad itu ajabah, ajib, amazing. Kami dengarkan bacaan Quran Muhammad itu ajib, menakjubkan. Makanya kalau ada qori baca Quran, ada jamaah yang tidur, itu lebih parah daripada jin. Jin aja dengarkan baca Quran menakjubkan, dia bilang, buka surat Al-Jin. Tapi ada jin itu jin kafir. Yang jin kafir itu apa kerjanya? Kanu li jahannam ataba, mereka akan menjadi bahan bakarnya, kayu bakarnya api neraka. Jin yang baik muslim, jin yang enggak baik kafir. Ustaz nunjuknya jangan ke depan lah, oke ke belakang. Jin yang baik muslim, jin yang enggak baik kafir. Jin yang kafir inilah disebut dengan syaiton. Induknya iblis. Komunitasnya jin. Yang baik muslim, yang enggak baik kafir. Yang enggak baik ini kafir. Nama lainnya setan, induknya iblis. Iblis itu GM-nya lah. Adapun yang lain ini anak-anak buahnya semua. Apakah manusia itu juga bisa disebut setan? Ya. Kenapa? Karena dalam Quran dikatakan bahwa syayatinal insi wal jin. Ada setan-setan yang terdiri dari manusia dan jin. Kalau begitu auzubillahi minasyaiton itu bukan cuma untuk jin, bukan. Terus untuk ente juga. Kalau ada nanti kawan yang selalu menggoda-goda, baca dia auzubillahi minasyaitonir rajim. Ente mau ngusir setan ya? Enggak ngusir ente. Kalau yang menggoda kita itu adalah jin, insyaallah kita baca ayat kursi dia kabur. Tapi kalau yang menggoda kita ini dari kalangan ins, kita baca ayat kursi, dia lebih hafal dari kita. Maka dalam Islam diajarkan, jaga ruh ini jangan sampai mati. Masih berdetak jantung, ruh masih ada di dalam. Sampai kapan ini? Sampai akhirnya janjimu sudah habis Abdul Somad, maka ruh itu pun keluar. Dari mana dia? Berawal dari ujung kaki. Minal asfal. Asfal artinya bawah. Bukan aspal. Minal asfal, dari bawah. Mengalir dia naik ke atas. Mengalir dia naik ke atas. Lalu kemudian dia pun keluar dari atas. Lalu kemudian mata melihat. Makanya orang yang mati meninggal itu matanya melotot melihat. Apa yang dia lihat? Ruhnya keluar. Orang yang meninggal dunia, salah satu ciri husnul khatimah, irqul jabin. Keluar keringat dari jabin. Kalau ini namanya jabhah, kening. Kalau ini namanya jabin, yang di atas jabin. Kalau gabin, roti. Ini jabin namanya. Salah satu ciri husnul khatimah, irqul jabin. Berkeringat bagian atas alisnya. Kenapa berkeringat? Saya lama baca hadis nih. Kenapa berkeringat? Ternyata sebelum dia meninggal, malaikat mengepakkan sayapnya. Dikepak sayap malaikat itu, matanya melihat, hai Abdul Somad, inilah tempatmu di surga, blok C nomor 15. Pada saat si hamba itu melihat tempatnya, dia malu kepada Allah. Sholatku enggak seberapa, puasa sunatku enggak seberapa, ilmuku enggak seberapa, amalku enggak banyak, tapi kenapa aku masuk dalam surga? Malu dia. Respon orang yang malu, biasanya perempuan tersipu malu. Biasanya laki-laki merasa malu. Kalau dia dipermalukan, merah telinganya, naik darahnya, atau bisa jadi keringat dingin.
Tapi mayat yang akan meninggal dunia, jasad yang akan ditinggalkan ruh, ungkapan malunya berkeringat atas keningnya. Tapi jangan yang keringat rekayasa. Nanti mentang-mentang Ustaz ceramah tanda husnul khotimah, ada keringat di atas. Pas tetangga sedang enggak ada, semprot. Biar disangka orang Ustaz mati husnul khotimah. Kan itu maksudnya, enggak perlu kita pencitraan-pencitraan. Ini nanti sampai mati pun pencitraan. Dipoto, alhamdulillah ada keringatnya sampai melebar ke wajah lagi. Kan itu maksudnya. Artinya ruh itu keluar. Orang beriman ruhnya keluar seperti embun yang menetes dari ujung daun. Ini daun, pada saat tengah malam embun turun awan ke bawah, lalu kemudian berkumpul dari sisi-sisi daun, menetes di ujung daun. Embun menetes ke bawah, daun tidak ada yang ranting patah, daun tidak bergoncang. Begitulah keluarnya. Tapi bagi orang yang berdosa, seperti duri ditarik dari kain, dari kulit yang basah, masuk duri ke dalam kulit, ditarik. Ketika ditarik dia, mata kail yang ada dua, mata kail atau anak panah yang masuk ke kulit, lalu ditarik dengan kuat sampai dagingnya terikut. Begitulah rasanya kematian. Ada yang mengatakan kematian itu seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Ada yang mengatakan kematian itu seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Ada yang mengatakan kematian seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Semua menceritakan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya selalu kita berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami ya Allah saat sekaratul maut, karena kami tak tanggung takutnya untuk merasakan itu semua. Tapi kita tak perlu terlampau takut. Jangan gara-gara pengajian ini terlampau takut, pulang bawaannya takut aja. Nanti masuk kantor enggak takut mati lah. Mati enggak perlu takut, karena mati itu adalah resiko hidup. Berani hidup, berani mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati aja. Nah, ini resiko. Life is take risk. Hidup adalah berani mengambil resiko. Dan filosof-filosof barat itu hampir tidak pernah cerita mati. Socrates, Aristoteles, Demokritos, Thales, filosof-filosof barat, mereka hampir semuanya kalau sudah cerita mati takut. Tapi Islam justru cerita tentang mati. Kenapa? Mati adalah semangat kehidupan. Kenapa kita beramal soleh? Persiapan untuk mati. Makanya saya tidak ingin, awalnya saya ragu untuk menyampaikan tema ini, ruh ketika berpisah dengan jasad berarti mati. Saya tidak ingin selesai pengajian umat Islam di Bandung bawaannya mau mati aja semua. Gimana bisnis kita ke depan, Bu? Udahlah enggak usah diurus, saya mau mati aja. Adik-adik mahasiswa, nanti selesai S1 mau ngambil master di mana? Mau ngambil S3 di mana? Enggak ada gunanya S2, S3, Pak Ustaz, mau mati aja ini. Orang Islam disuruh berbuatlah. Selesai salat keluar dari masjid, wa qul i'malu. Berbuatlah. Fasayarallahu amalakum. Allah yang akan menilai perbuatanmu. Wa rasuluhu. Rasulullah yang akan menilai perbuatanmu. Wal mu'minun. Orang-orang beriman yang akan melihat hasil dari perbuatanmu. Oleh sebab itu jangan pernah berhenti berbuat. Walaupun engkau sudah mau mati, sudah ada tanda-tanda kematian, sudah terasa tanda-tanda kematian, maka di tanganmu masih ada bibit korma. Idza waqa'at 'ala ahadikumul qiyamah, kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma, falyaghrisha, tanamkan, gali tanah, tanamkan bibit korma. Padahal sudah mau mati, untuk apa nanam bibit korma sudah mau mati? Korma itu akan tumbuh, bertunas, berbatang, berbuah, dan dia akan bernaung. Ada orang bernaung di bawah pohonnya karena kepanasan, dan ketika dia berbuah, ada orang akan memakan buahnya. Allah mabarik lana fima razaqtana wa qina azaban nar, amyami. Di saat itu engkau akan mendapatkan pahala. Jangan pernah berpikir saya dapat apa. Yang penting engkau berbuat, nanti pahalanya Allah yang ngurus. Banyak orang sekarang berbuat, gimana kalau kita bangun masjid ini? Gimana kalau kita buat pengajian? Nanti saya dapat apa? Nanti saya akan mati. Memang kita akan mati, tapi ada setelah itu akan menjadi amal jariah. Lalu ruh tadi pun keluar. Ketika dia keluar, ruh yang baik
disambut oleh malaikat dengan kain kafan yang terbuat dari cahaya. Kalau mau mencari tentang perjalanan roh ini, buka kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Al-Musnad. Disambut malaikat dengan meletakkan kain kafan dari cahaya, lalu roh itu pun ada, dibawalah ke pintu langit. Begitu dibawa, seperti Isra Mi'raj, Assalamualaikum, kata malaikat pembawa untuk membawa. Maka malaikat yang menjaga pintu langit, kami sudah lama menunggu orang ini karena kami merindukannya. Tiap malam dia bermunajat, kami melihat dari langit. Tiap malam dia sholat tahajud, buku catatan amalnya selalu dibawa, kami melihat namanya. Inilah orang-orang yang masyhur fis sama walam yakun ma'rufan fil ardi. Malaikat mengenalnya, tapi YouTube tidak mengenalnya. Berapa banyak orang yang masyhur di televisi, masyhur di Google, masyhur di meme, masyhur di macam-macam, tapi malaikat tidak ada satu pun mengenalnya. Dia masyhurnya di mana? Di FB. Semuanya ada di FB. Salatnya pun di FB. Sampai-sampai Allahu Akbar. Bahwa mengingatkan orang sudah masuk waktu salat bagus, tapi menceritakan semua amal ibadah rusak. Nauzubillah. Tapi ada makhluk Allah ini dibawa ke langit, dibawa ruhnya. Lalu ruhnya itu kemana? Ensiklopedia roh. Yang paling lengkap kitab tentang roh ada dua referensi. Yang pertama, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah. Judul kitabnya Roh. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, R-O-H, Roh. Kitab yang kedua ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, nama kitabnya Tazkirah. Beli buku ini dua. Alhamdulillah Pak Ustaz, dua-duanya sudah saya beli. Roh ada, Tazkirah ada. Ada di rumah, ada Pak Ustaz. Sudah dibaca, masih sampul plastik. Ini bagus kitabnya. Untuk apa? Kitab roh yang paling sempurna. Adapun yang lain-lain saya khawatir ada hadis palsu. Adapun kitab roh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kita tahu semua Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah orang paling selektif tentang masalah hadis. Lalu kemudian roh itu pun dibawa ke tempat yang bernama Illiyin. Yang baik-baik tempatnya Illiyin, yang jahat-jahat tempatnya Sijjin. Adapun roh yang jahat, ditarik dia dengan paksa, lalu kemudian dibawa ke tempat Sijjin dengan berbagai macam bentuk siksa. Saya enggak percaya dengan hadis nih Pak Ustaz. Siksa kok sudah ada? Kenapa siksa sudah ada padahal dia belum dihisab? Saya ditanya oleh mahasiswa di kampus, Ustaz Somad, ya, azab kubur itu ada? Ada. Mana dalilnya? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ustaz, seandainya azab kubur itu ada, lalu di mana letak keadilan Allah? Ente kok mempermasalahkan keadilan Allah sedangkan dia belum dihisab? Dia nanya pakai akal, saya enggak mau jawab pakai hadis. Nanya pakai akal, saya jawab pakai akal. Ada maling masuk penjara, lalu kemudian ditempeleng, ditusuk pakai puntung rokok, ditendang, dipukul. Dia sudah diadili apa belum? Belum. Lalu itu untuk apa? Itu bonusnya. Itu DP-nya. Nanti setelah hisab dia akan dapat cash-nya lagi. Allah enggak adil Pak Ustaz. Kenapa enggak adil? Ada orang meninggal hari ini, terus hari kiamat 1000 tahun lagi. Berarti dia diazab di kubur berapa lama? 1000 tahun. Lalu ada orang yang mahal meninggal hari ini. Meninggal hari ini, 1 jam setelah dia meninggal, kiamat. Berarti dia enggak dapat azab. Andai dia ditetapkan Allah bahwa dia diazab 1000 tahun, maka yang sudah meninggal 1000 tahun, dia sudah kena azab potongan masa tahanan. Sedangkan yang belum, maka dia akan dapat beratnya. 1000 tahun di sini enggak sama dengan 1000 tahun di akhirat. 63 tahun di sini hanya 1 jam setengah di akhirat. Oleh sebab itu dia dapat ini. Kenapa? Keadilan Allah jangan dipakai-pakai akal-akal. Tapi kalau ada orang yang meragukannya pakai akal, kita jawab pakai akal. Semuanya masuk akal. Bagi yang tidak mengatakan masuk akal, dia perlu ceknya. Akalnya masih ada atau sudah hilang? Coba klik kanan cek properties. Jangan-jangan sudah empty.
Afala ta'qilun? Kenapa engkau tidak berakal? Afala tatafakkarun? Kenapa engkau tidak berpikir? Afala tatadzakkarun? Berapa lama dia? Tapi katanya roh itu bisa masuk ke kubur. Roh tempatnya dua. Yang pertama yang baik illiyin, yang jahat sijin. Tapi ada saat-saat tertentu Allah meniupkan roh masuk ke dalam jasad untuk menerima azab ataupun menerima nikmat. Tapi tidak semua. Jangan gara-gara ceramah ini besok ada orang yang mati, lalu adik-adik masukkan kamera CCTV ke balik, pasang penyadap ah. Karena ada saatnya Allah kirimkan, tapi tidak semua. Orang mati di sungai Amazon, matinya kenapa? Dimakan 1000 ikan piranha. Gak ada jasadnya, gak dikapani, gak dimandikan. Bagaimana ruhnya mau masuk ke dalam? Maka dia diazab di alam illiyin. Makanya dia disebut alam kubur. Kenapa disebut kubur? Karena tempatnya kubur dalam tanah. Tapi tidak semua orang masuk kubur. Dia disebut dengan alam lain, yang disebut dengan barzakh. Bainahuma barzakh la yabghiyan. Ini air laut, air sungai. Air sungai, air laut. Air laut tidak akan masuk ke sungai. Kalau masuk air laut ke dalam sungai, maka kita tidak akan bisa minum. Kenapa? Asin semuanya. Maka di antara air laut dan air sungai ada namanya barzakh. Dia tidak disebut dunia karena dia sudah mati. Dia tidak disebut akhirat karena dunia belum kiamat. Pembatas antara dunia dan akhirat disebut dengan barzakh. Sudah kembali ke alam barzakh, tapi belum akhirat. Yang ada kuburnya alam kubur, yang tak ada kuburnya dia sedang berada di alam barzakh. Lalu kemudian berapa lama dia berada di waiting room ini? Sampai hari kiamat tiba. Idza sama'um fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet-planet bertabrakan. Wa idzal bi'aru fujirat, air laut naik ke darat. Waktu di Aceh air laut naik ke darat, itu namanya tsunami. Itu yang perempuan, yang laki-laki Sumanto. Ketika naik air laut ke darat, hancur semuanya. Watakunul jibalu kal ihnil manfus, gunung-gunung, bukit-bukit seperti bulu kambing yang ditiup angin. Lalu kerak bumi ini bergoncang bergelombang. Wataran nasa sukara, kau lihat mereka seperti mabuk. Wa mahum bisukara, mereka bukan mabuk. Walakin azab Allahi syadid, tapi azab Allah amat sangat dahsyat saat itu. Nanti sementara hari kiamat tiba, sementara di alam barzah, maka kita pun mengucapkan salam kepada dia. Bapak ibu, adik-adik pergi datang ke Riau, mungkin ada momen, mungkin ada acara, lalu ingat Ustaz Somad. Di mana makam Ustaz Somad? Disinilah makamnya. Lalu kalian pun lewat mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin, wa inna insyaallah bikum la'ikun, irhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin, nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Panjang betul Pak Ustaz. Memang itu hadisnya. Nabi pesan kepada Aisyah, Aisyah, kalau engkau lewat di makam Baqi, maka engkau baca doa ini. Tapi teman saya bacanya pendek aja Pak Ustaz. Apa dia baca? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu doa winzip namanya. Dia press. Tapi masih syukur dia mau baca. Ada yang gak baca sama sekali. Makanya salam itu dibagi tiga. Salam yang pertama salam yang wajib dijawab. Salam yang kedua salam yang haram dijawab. Salam yang ketiga kita tidak ingin mendengar jawabannya. Salam yang pertama salam yang wajib dijawab. Salam saya waktu pertama tadi, assalamualaikum. Salam yang kedua salam yang haram dijawab, gak boleh dijawab. Siapa itu? Salam imam tadi waktu sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan dijawab, waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga, kita tidak ingin mendengar jawabannya. Nanti malam saya pulang, ini mohon izin jam 2.30 kami langsung ke Jakarta airport, pesawat jam 8, sampai Pekanbaru jam 10 lewat ke pemakaman. Assalamualaikum ya alal kubur. Saya enggak ingin mendengar jawabannya, karena kalau sempat dia menjawab waalaikumsalam, artinya apa? Hubungan kita tidak putus walaupun jasad ini sudah dimakan cacing tanah. Yang disombongkan ini apa? Apa yang disombongkan? Hai manusia, engkau keluar dari lubang najis dua kali, sombongnya minta ampun. Mantan sperma, sombongnya minta ampun. Yang dilihatnya apa? Warna tanah.
retak-retak seperti tanah, dicium bau tanah. Itu karena ada parfum. Kalau enggak ada parfum, bau hantu. Yang disombongkan ini apa? Maka ketika ruh berpisah dengan jasad, engkau tidak lagi manusia yang terhormat. Dulu engkau dimuliakan, dulu engkau disanjung, tapi setelah itu habis. Yang akan kau bawa adalah, kalau pernah engkau mengusap kepala anak yatim, kalau pernah engkau bebaskan 1 meter tanah untuk masjid, kalau pernah engkau masak bubur 2 piring, yang satu kau

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal, gatal.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles, gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong bapak juga dibelikan dong bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah akhirnya bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus

0: Herbal drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, kondok, tumor, atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di geria sehat. Juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 7 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect, armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: selalu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai
1: penyakit
0: jika sakit
1: lambung, berlanjut. Asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Radio Manggis, heboh dan dunia, asik goyangnya.

0: asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok!
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: sendi dan kesehatan tulang terganggu, ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun, ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar, ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa Murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26 susu kambing Etawa Premium. Dapatkan produk Zigo 26 susu kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367. Tepat di pukul 8 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
3: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
4: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Cuma satu ku harap darimu, cuma satu sayangi aku, cuma kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sohib Manggis. Salam sejahtera untuk kita semua. Riki hadir menemani malam Sohib Manggis di program Cafe Dangdut, yaitu hari ini Rabu 22 Juli 2026. Selo buat semuanya. Miring ya peci Riki ya. Yang ingin gabung by phone silakan monggo 24187. Jangan lupa passwordnya seperti biasa, Cafe Dangdut, gak goyang gak yahut. Ada penelpon, kita angkat saja di awal kebersamaan kita. Iya, halo.
1: Gak goyang gak yahut cuy.
0: Oke, siapa di mana?
1: Alman.
0: Bang Alman, apa kabar?
1: Kabarnya sehat.
0: Dingin. Alhamdulillah.
1: Lagi dingin-dingin.
0: Sedap, daripada panas ya.
1: Iya. Di sana hujan juga tadi sore.
0: Kayaknya enggak.
1: Enggak ya, hujan. Kemarin sore deras banget.
0: Alhamdulillah ya, jadi ya, nyiram debu.
1: Udah lama enggak hujan kan. Lagunya?
0: Lagunya apa?
1: Sia-sia mengharapkan cintamu.
0: Sia-sia mengharapkan cintamu. Ada mengharap cintamu. Oke, siap ditungguin ya.
1: Ya, lagunya ditunggu ya.
0: Oke.
1: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rapu tu kondang, seng penting menang. Burung
0: kuga. Oke, Sohib Manggis, kita undang lagi 24187. Halo. Halo.
3: Enggak goyang, enggak yahut.
0: Oke, apa kabar dari Talang Banjar?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, gimana?
3: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
3: Radang dikit.
0: Iya.
3: Masih musim ini kayaknya.
0: Iya. Lagunya. Lagu apa judulnya, Bang?
3: Lagunya Bunga Pengantin dari Mirnawati.
0: Bunga Pengantin. Baik.
3: Dari Mirna ya?
0: Iya.
3: Mirna tuh nggak mesti kak salahnya.
0: Mirnawati.
3: Dari Rita.
0: Mirnawati.
3: Ya. Oke, untuk waktu dan lagunya sama-sama tunggu.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Mas Ahmad tadi ya. Mbak Roro, apa kabar Mbak Roro? Sehat selalu Mbak Roro ya, yang ada di sana. Sukses selalu Mbak Roro, Roro Kinasi. Ada Rianto, Mbak Ririn Azara. Assalamualaikum, Mas Riki. Gak goyang gak yahut. Iya. Request lagu dong, nyanyian rindu. Baik, nanti kita hadirkan. Halo Kofi Dangdut.
4: Gak goyang gak yahut, ganteng.
0: Yoi. Baik, Mbak Susan apa kabar Mbak Susan?
4: Selara SMA Won.
0: Iya. Seri ya, Alhamdulillah.
4: Lagunya ya Mas Riki.
0: Lagunya apa?
4: Sebelum Bobo Mas Riki.
0: Sebelum Bobo, ngeri ya.
4: Salam untuk semuanya ya. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bobo. Baik, sebelum Bobo tadi nyanyian rindu bakalan kita udarakan juga ya, nyanyian rindu. Nyanyian rindu, nyanyian rindu mana sih? Baik, 24187, kita undang lagi atensinya buat teman-teman semuanya yang mencakup jangkauan 96 FM. Ada Noviani, selamat malam Noviani, Mbak Noviani. Ada telepon lagi 24187, halo Cafe Dangdut.
5: Gak goyang gak yang, assalamualaikum Mas Riki.
0: Waalaikumsalam, siapa, di mana?
5: Bunda Nadia di
0: Bunda
5: Tehan.
0: Nadia, say hello Bunda.
5: Apa kabarnya?
0: Baik, Alhamdulillah sehat selalu insya Allah.
5: Alhamdulillah sehat semua kita ya.
0: Iya, ya. Amin.
5: Kita minta lagu Hitam dari Rita Sugiarto.
0: Apa?
5: Hitam.
0: Hitam?
5: Iya, orangnya hitam, tapi manis senyumnya ketemu.
0: Oke. Iya, nanti kita cari ya.
5: Caranya udah semaja ya Mas Riki ya. Tetap semangat, kepulangnya hati-hati ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada lagunya enggak?
0: Ada insya Allah.
5: Ya diputar ya.
0: Iya, iya.
5: Ya,
0: sama-sama. Waduh, hilang langsung, tenggelam. Hitam, orangnya hitam, tetapi mana ya?

0: Baik. Bobby, selamat malam Bobby. Salam hangat Bobby. Halo Coffee Dangdut.
1: Enggak goyang, enggak yahoo.
0: Yo, i siapa di mana, cuy?
1: Di.
0: Hah?
1: Ayang.
0: Ayang apa kabar, Yang?
1: Baik, Rizky gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga, Yang.
1: Lagunya.
0: Lagunya apa, Yang?
1: Mandul ya, Ki?
0: Hah?
1: Mandul.
0: Ngeri lagu tuh ya.
1: Iya, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mandul juga akan mengudara di ruang dengar kita semua. Ada Anto, selamat malam Anto. Anto siapa nih Anto? Lion King, request lagu Gadis Kalimantan Om. Oke, Lion King, siap. Kita geser dulu ya. Ah, kok. Dua empat satu koma tujuh, ada Noviani, selamat malam Lion King, request lagu Lion King siapa ya? Mohon maaf, sepijit. Oke lah Lion King. 241087 kita undang lagi, Gadis Kalimantan. Baik, kita hadirkan juga nanti ya.

Baik Sobat Manggis, kita undang lagi nanti ya, ada Uun Suna. Assalamualaikum, Kapi Dangdut gak goyang ya, gak yahut. Request lagu Ici Trisnawati, Mas Riki. Request lagu ya, Rindu Berat. Thank you. Bos Roma, selamat malam. Rindu Berat, naik nanti ya. Baik teman-teman, Sobat Manggis, tetap monitor terus di 96 FM. Kita undang lagi nanti ya. Jangan kemana-mana, tetap stay di 96 FM. Yuk, check it out.

Baik, sesuai manggis antara kota Jambi, kembali lagi setia bareng Kak Riki yang selalu di hati. Season kedua ini setia menunggu kalian di ruang dengar semua. Sehilu, apa kabarnya yang masih setia terus bareng Kak Riki? Yuk, silakan komen di Facebook kita, TikTok kita, Manggis Pool Riki Okan. Ada Mr. Randy, Abang Randy ya, kalau memang fans klub tahun 95-an. Request lagu aja Cinta Hitam, siapa tahu masih ada yang seangkatan untuk Manggis 96 FM. Sukses selalu. Masih tuh tadi Ayah Awal sama Bunda Awal masih monitor tadi. Banyak banget masih yang seangkatan tahun 90-an, Bang Randy. Lagunya Cinta Hitam, baik kita hadirkan. Yuk, 24187 kita undang.

Yuk dong, 4187 kita undang tensinya buat teman-teman semua. Setia terus bareng Kakak Riki yang selalu di hati. Bintang Muda, lagu Malaysia Pak RT? Boleh, lagunya nanti kita carikan ya lah. Yang Malaysia yang sedikit-sedikit ada cengkok-cengkok dangdutnya lah ya, denggendangnya lah ya. Gerimis mengundang? Boleh, nanti ada Malaysia-Malaysiaan lah ya. Tetap monitor buatnya Harry apa atau Harry Herman. Nah, Pak Herman ya. Yuk 24187 di malam hari ini lepas pukul 22 lebih 20 pukul 20 lebih 22 menit. Edisi hari ini Rabu, enggak terasa ya sudah di hari 22. Ya, beberapa hari lagi, kurang lebih 8 atau 9 hari lagi ini kita akan memasuki bulan Agustus, persiapan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya, yang ke-81 tahun insyaallah. Yo, kita gas-gaskan kembali lagi Soe Manggis dengan lagunya. Kalau tidak, nah ini spesial buatnya Harry, lagunya. Coba kita ini aja. Via Valen ya. Semoga terhibur. Baik, Soe Manggis dimanapun saat ini berada. Semoga terhibur apa yang Riki sajikan melalui suara dengar ini melalui jangkauan 96 FM gelombang kita atau melalui media sosial kita, TikTok, Riki Okan, Manggis Pool, Facebook kita dengan era digital 2026, live streaming kita TikTok dan Facebook untuk saat ini, dan gelombang kita masih di 96 FM. Yuk sama-sama kita coba kita dengarkan lagu yang enak dan apik yang di request oleh Bintang Muda atau Harry dari kawasan Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru Jambi, dengan lagunya Bila Cinta Didusta yang dinyanyikan oleh Via Valen. Check it out.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

kembali lagi setia bareng Kak Riki yang selalu di hati. Dari Patur aja tadi ya, assalamualaikum Mas Riki, saya selalu darinya Desa Turi hadir. Thank you Desa Turi. Dari kawasan RT 26 Kelurahan Payu Lebar, selamat malam, selamat monitor Bang Edi Rena atau Edi Susanto, request lagu udah berubah jalanan. Dari Payu Lebar ya, selamat malam aja. Masih terus setia bareng Kak Riki ya. Kita ada lagu banyak banget nanti kita hadirkan buat semuanya. Fans Klub Radio Manggis, fans Radio Jambi, fans media sosial. Wow, banyak banget ya. Yang penting kita terhibur dengan apa yang kami berikan ataupun kami sajikan dari pagi hingga larut malam ini. Radio Manggis mengudara sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat atau jam 10 nanti ya di gelombang 96 FM. Baik, kalau tidak ada kita hadirkan yuk sebelum bobok. Tapi kita pilihkan yang mana dulu ya?

Debu-debu jalanan terlebih dahulu kita naikkan. 24187 nantinya. Ada Kusmia, salam Kusmia. Salam hangat. Yuk kita hadirkan dulu yuk. Cekidah.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai jika sakit kepala.

sayang. Malam ini aku tidur sendiri. Betapa sepi tanpa dirimu di sisiku.

0: tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Gatel-gatel di kakiku kok nggak hilang-hilang sih?
3: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
2: Bener nih.
3: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
2: Gatel-gatel.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres.
1: Neo Ultrasilin, produk bermutu.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Oke, saya Mang Isa, terkata jam Yuriki undur pamit. Di ruang dengar kita semua, jika ada salah kata, salah ucapan, maklumlah namanya juga anak muda, tak luput dari kesalahan dan hilafan cinta. Dalam musik dangdut, dalam musik dangdut, dalam musik khas Indonesia. Jadi dalam musik dangdut, tuan rumah di negeri kita sendiri. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cekidat, seberakas beri, baby.

Anda baru saja mendengarkan program acara terakhir kami hari ini. Terima kasih telah bersama kami di 96 FM Radio Manggis dan Dut Plus Kota Jambi. Dan sampai jumpa. Nine, six.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: 96 FM, Radio Manggis. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin,
1: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro, tetesan herbal yang berhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko K.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Gubernur Jambi Hasan Basri Agus meminta agar investor segera memulai pembangunan pasar angkut.
4: Tenaga Kerja Kota Jambi Kaspul mengatakan langkah-langkah untuk penutupan lokalisasi itu sudah
5: balita suku anak dalam di Opnem terserang penyakit batuk, demam, dan anemia. Satu bayi butuh transfusi.
6: 127 sekoja keracunan bubur pemerintah.
4: Pekan kedua bulan November harga cabai sudah mencapai Rp80.000.
6: Provinsi Jambi naik sebesar 14%. Jumlah ini di atas nominal yang
4: mantan Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang tengah hamil 4 bulan itu langsung ditahan. Tersangka kasus
6: begal motor yang sudah dicari sejak beberapa waktu lalu. Warga Lahat, Sumatera Selatan ini ditangkap beberapa hari lalu di kawasan
2: Ya, berbagai berita terupdate dan teraktual, baik lokal, nasional, maupun internasional, hadir setiap harinya hanya di Radio Manggis 96 FM Jambi. Kunjungi juga website kami di www.manggisfm.co.id.
7: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya, kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapain dengerin yang lain? Radio Manggis, muang, tap-tap goyangnya. Mainkan.

0: hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong bapak juga dibelikan dong bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah akhirnya bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Anda masih mendengarkan berita seputar Jambi bersama Manggis FM. Dapatkan berbagai informasi seputar peristiwa, politik dan pemerintahan, hukum dan kriminal, sosial dan budaya, ekonomi dan bisnis, olahraga dan lain-lain. Hanya bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Saib Manggis. Bertemu kembali bersama saya DJ Ale ya. Tepatnya hari ini Kamis 23 Juli 2026.

Disiarkan langsung di kawasan Jalan Dr. Rajima nomor 201 Kampung Manggis, Jambi. Hadir kembali di program Seputar Jambi menemani Anda dengan serangkaian informasi berita yang telah kita update di Radio Manggis di pagi hari ini, ya, menemani Anda hingga nanti menjelang jam 8 pagi dengan beberapa informasi berita terbaru, ya, baik itu peristiwa yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya.

Selamat pagi, selamat pagi semuanya. Apa kabar Anda di pagi hari ini yang sudah sibuk dengan segala aktivitas pekerjaannya? Ya, mudah-mudahan kita doakan semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk semua aktivitasnya juga diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dalam rezekinya. Kita doakan selalu Soe Manggis keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selama 2 jam ke depan seputar Jambi hadir dengan beberapa informasi berita terupdate yang telah kita rangkum untuk Anda, menemani aktivitas pagi Anda bersama Radio Manggis 96 FM.

Juga selamat pagi untuk saya Manggis yang sudah mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Tetap semangat dalam aktivitas pagi Anda. Ya, sambil mendengarkan Radio Manggis, nanti kita akan masuk dengan informasi berita selengkapnya. Jangan kemana-mana, tetap di program Seputar Jambi.

0: biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
0: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Aduh.
1: Sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium. Dapatkan produk Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Sudah jam 7 pagi, tetap tertib berlalu lintas.
2: Bagian produksi berita Radio Manggi 96 FM Jambi. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.